0: Teman Pro 2, waktunya traffic update ya sebelum kamu menjalani aktivitas hari ini. Dan di pagi hari ini udah terhubung juga dengan Ibtu Endin Arsudin dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Endin, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi warga RRI Pro 2 Banten. Dilaporkan langsung dari Kemendagri untuk situasi arus lalu lintas. Secara umum ramai, namun tetap lancar. Anggota sudah disebar lebar. Untuk himbauan pada warga atau pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Demikian warga RRI 2 Banten.
0: Oke, terima kasih Ibtu Endin untuk update lalu lintas pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: lagu baru di Pro
1: 2. Siapa sangka suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

101,6 Pro FM dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada di 7:30 waktunya. Aku ngasih tahu kamu untuk hasil votes pada pilih lagu kamu, teman Pro 2. Karena di pagi hari ini aku battle antara Nabila Takia, Salma Salsabil, dan juga Tiara Andini. Ini banyak yang ngevote Nabila Takia, teman Pro 2, dengan perolehan polling 62%. Jadi di pagi hari ini aku cari dulu lagunya Nabila Takia ya, teman Pro 2. Ya nanti bakal aku puterin untuk kamu ya, 3 lagunya Nabila Takia di pagi hari ini. Pilihan yang sulit. Lagunya banyak ya, teman Pro 2. Tapi bakal aku puterin 3 lagunya Nabila Takia di pagi hari ini untuk kamu, teman Pro 2, untuk nemenin kamu beraktivitas.

Nabila Takia di pagi hari ini untuk kamu sama Pro 2 udah selesai nih. Cepet ya rasanya ya, 3 lagu udah aja. Kayaknya mau dengerin lagu Nabila yang lain, Sar, bisa banget nanti kamu request aja ya sama Pro 2 untuk lagu-lagu Nabila Takia yang lainnya. Dan udah selesai di sepada pilih lagu kamu di pagi hari ini ya, 3 lagunya Nabila Takia udah aku puterin 3 lagunya tanpa jeda sama Pro 2. Nah, untuk besok nanti bakal ada lagi dengan pilihan musisi yang di battle yang berbeda pastinya sama Pro 2. Jadi yang mungkin di pagi hari ini belum sempat ikutan, besok bisa ikutan lagi sama Pro 2. Dan aku Sarah Genevi masih bakal terus nemenin kamu di sepada.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi

1,7 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di sepeda ya, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi nih di pagi hari ini. Nemenin kamu beraktivitas ya, teman berdua. Dan ini aku tadi scroll-scroll terus tiba-tiba, karena beberapa hari terakhir kan aku kayak, oke, kita istirahat medsos dulu gitu kan. Terus tadi baru buka tuh kayak baru, wah ini Hunger Games udah ada first looknya teman-teman berdua. Jadi Lionsgate ini udah resmi ya merilis first look 3 karakter ikonik Venom dari film The Hunger Games Sunrise on Dripping teman-teman berdua. Di sini ada Ralph Fiennes sebagai President Snow, terus juga ada Elle Fanning dan juga Kieran Culkin yang masing-masing kayak berperan sebagai Evie Trinket dan juga Cesar Flickerman teman berdua, tapi yang versi mudanya ya. Nah di foto-foto yang udah di share gitu ya, kamu juga udah bisa lihat sih kalau kamu nyari-nyari searching gitu ya teman berdua. Di sini Snow udah kayak kelihatan berada di puncak kekuasaannya saat Hunger Games ke-50 berlangsung teman berdua. Dan kamu juga bisa ngelihat Evie diliatin dengan rambut pirangnya dan baju khas Capitol sendiri teman berdua. Dan di sini nanti film ini bakal mengeksplorasi awal kedekatannya dengan Haymitch sendiri. Nah, untuk Cesar sendiri yang versi Kieran Culkin sendiri disebut katanya sih bakal lebih keras terhadap para tribut teman berdua dibanding dengan versinya Stanley siapa ya, aku tiba-tiba lupa deh. Yang versinya Stanley lah ya teman berdua. Dan di sini kayak

Dia ini belum punya kehangatan palsu yang nanti bakal menjadi ciri khasnya waktu mewawancarai Katniss dan juga Peeta atau Mompro 2. Wah, ini makin makin seru ya. Dan Sunrise on the Reaping sendiri ini ngambil latar belakang 24 tahun sebelum kisahnya Katniss dan juga mengikuti Haymitch atau Mompro 2 yang versi mudanya ya. Dan nanti dijadwalin tayang di bioskop di tanggal 20 November 2026 nih. Mompro 2 sekarang udah Agustus, sebentar lagi September, Oktober, November. Ya, sebentar lagi ya, teman-teman Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Panenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Betul, Pro 2. Kayaknya gak cuma film The Hunger Games aja yang ada first look-nya ya. Karena ini film biopic The Beatles yang garapannya Sam Mendes sendiri. Ini mencuri perhatian banget sama Pro 2 untuk proses syutingnya sendiri. Wah, ini udah muncul video keempat aktor. Tama berdua ada Harris ya, terus juga ada Paul Mescal, ada Harris Dickinson, Paul Mescal, terus juga Joseph Quinn dan Barry Cogan. Tama berdua yang kelihatan menghidupkan kembali pose ikonik The Beatles waktu nyebrangin zebra cross. Tama berdua, wah itu benar-benar kayak kita diajak sedikit flashback ya sama Pro 2. Jadi keempat aktor itu nanti masing-masing bakal memeranin John Lennon, terus juga Paul McCartney, George Harrison, dan juga Ringo Starr ya sama Pro 2 dalam film empat bagian bertajuk The Beatles Over Film Cinematic Event sama Pro 2 yang benar-benar bikin kita gak sabar banget gimana hasil dari nanti film biopik ini kalau jadi teman Pro 2. Karena netizen-netizen tuh udah yang kayak, ayo cepetan dong filmnya tayang. Terus kan yang kayak, aduh itu yang jadi John Lennon terlalu mirip, oh yang jadi Paul juga mirip banget. Ya bener-bener tuh mereka dibikin semirip mungkin gitu ya teman Pro 2. Dan akhirnya banyak juga fans-fansnya The Beatles yang gak sabar untuk ngelihat nanti film biopik ini bakal jadinya kayak gimana. Apakah kamu salah satunya teman Pro 2?

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Influencer Indonesia. Kalau kita dulu kenalnya sebagai penyanyi nih, teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi mencuri perhatian banget karena mereka ada di sebuah series Richard. Teman-teman Pro 2 siapa lagi kalau bukan Agnes Mo dan juga Anggun. Teman-teman Pro 2 yang benar-benar pecah banget sih di Richard Season 4 ini ya. Teman-teman Pro 2 yang di timeline Twitter aku tuh banyak banget teman-teman luar tuh yang muji karakter mereka yang benar-benar kayak di seriesnya tuh benar-benar plot twist banget gitu sama Om Prado yang akhirnya wah ini ternyata mereka seorang penyanyi ya, aku kira aktris dari awalnya, oh ternyata penyanyi gitu kan ya sama Om Prado. Nah terus juga akhirnya kan bikin nama mereka berdua naik lagi nih sama Om Prado, salah satunya Agnes Mo yang ada di peringkat kedua IMDb Rising Star Meter juga teman-teman Pro 2. Jadi kayak ini rising star banget loh, langsung ada di posisi kedua ya teman-teman Pro 2. Terus adalah nemu video mereka akhirnya di sebuah interview wawancara gitu teman-teman Pro 2 yang akhirnya mereka berdua ngobrol gitu kan, terus kayak sambung kata nyanyiin kata dari yang diucap gitu kan, ternyata itu adalah kata yang nyambungnya ke lagu-lagu ikonik mereka teman-teman Pro 2 di tahun 2026 gitu ya. Sebenarnya mah tidak ada dalam bingo card ngedengerin Anggun nyanyi lagu Tua-Tua Keladi. Ini lagu, salah satu lagu ikoniknya Anggun sendiri gitu ya, yang emang dirilisnya udah lama banget di tahun 90-an gitu kan. Aku juga dengernya pas orang tua aku nyetel lagu ini gitu kan. Nah kalau yang Agnes Mo tuh nyanyiin lagu Matahariku sama Om Pro 2. Jadi kayak gak kebayang sebenarnya gitu ya, tidak berekspektasi bisa ngedenger lagu ikonik mereka di tahun ini gitu kan ya. Ini kayak langsung bikin nostalgia, bikin flashback lagi sama Om Pro 2. Kita tahu lagu-lagunya Anggun banyak yang hits, lagu-lagunya Agnes Monica juga banyak yang hits dengan lagu-lagu baladnya, salah satunya adalah Matahariku sama Om Pro 2. Jadi ini apa ya, mungkin pas ngelihat wawancaranya dalam game ini langsung bikin kita nyari playlist gitu ya, lagu-lagu Agnes dan juga Anggun yang udah lama-lama banget. Terus akhirnya netizen, apalagi netizen Indonesia, bilang aduh kayaknya gue harus ngedengerin Agnes Mo dan Anggun duet. Wah ini bisa pecah banget sih kalau mereka nanti kolaborasi ya atau Om Pro 2 bikin lagu baru terus mereka duet. Wah itu bakal keren banget deh kayaknya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam.

0: jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di putaran terakhir di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Karena udah di jam 9 lewat 6 menit teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita di Spada kurang dari 1 jam. Tapi tenang aja, aku nemenin kamu gak cuma di Spada ya. Aku lanjut lagi nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi kebersamaan kita masih super duper, masih panjang lah ya teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsu oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Big Bang yang wah pagi-pagi ini udah dar-dar-dor ya teman Pro 2, karena Big Bang kan mau konser di Indonesia nanti di Januari 2027 ya teman Pro 2, tahun depan di Januari 2027. Tapi di pagi ini, aduh ini teman-teman aku udah pada heboh teman Pro 2, karena seat map dari konser Big Bang udah di spill dan juga termasuk harga tiketnya juga teman Pro 2. Jadi teman-teman aku yang fans-fansnya Big Bang ini udah kayak heboh, aduh kayak ya ampun seat map udah keluar, kamu prioritas kategori berapa. Wah udah rame banget ya di grup teman Pro 2. Nah tadi akhirnya aku kepoin lah ya Instagram untuk ngeliat seat mapnya seperti apa gitu ya teman Pro 2. Ternyata banyak banget kategori-kategorinya ya untuk seat plannya sendiri. Pokoknya yang paling mahal itu di sekitar 6.500.000 teman Pro 2 harga tiketnya. Dan untuk yang paling murah itu di 1.550.000 rupiah. Wah ini macam-macam ya. Jadi untuk kamu yang mungkin ngefans sama Big Bang, bisa dilihat dulu seat mapnya, pengen nonton gitu kan. Kamu lihat nih kategori yang sesuai dengan budget kamu yang mana gitu ya teman Pro 2. Dan kan konsernya tahun depan ya teman Pro 2, Januari 2027. Tapi war tiket konsernya di bulan depan tuh kayak wah ini cepat sekali war tiket K-pop ini ya teman Pro 2. Tuh kayak aku juga kaget sendiri, kok warnya cepat sih padahal konsernya masih tahun depan gitu ya teman Pro 2. Ya good luck deh ya, semangat untuk kamu yang nanti rencana mau ikutan nonton Big Bang gitu ya. Semangat warnya, semoga aku doain dan teman Pro 2 yang lain juga bantu doa semoga gitu kan ya, kamu yang pengen nonton bisa cepat dapet tiketnya teman Pro 2.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ngomongin soal Big Bang ya, teman-teman Pro 2 yang konsernya masih tahun depan, tapi warnya bulan depan. Aduh, ini benar-benar kalau konser K-pop tuh ada aja yang menariknya ya, teman-teman Pro 2. Dan ternyata untuk konser Big Bang sendiri ini banyak banget ya pre-sale-nya, teman-teman Pro 2. Pre-sale 1, pre-sale 2, pre-sale 3, dan akhirnya nanti yang keempat adalah general sale sendiri. Sedangkan konsernya cuma satu hari doang di tanggal berapa sih? 16 Januari kalau nggak salah ya. Itu nanti di tahun depan di 16 Januari 2027. Padahal fansnya Big Bang ini super duper banyak banget ya. Apalagi member Big Bang yang kayaknya comeback sekarang tuh ya udah buat have fun aja gitu ya, teman-teman Pro 2. Karena di tahun ini juga ternyata 20 tahunnya mereka berkarir di dunia musik, teman-teman Pro 2. Jadi emang udah lama banget dari mereka masih muda banget gitu ya. Mungkin udah punya financial freedom sekarang. Jadi makanya comeback-nya suka-suka setelah beberapa tahun gitu kan. Ya kan kalau yang sekarang boy group atau girl group sekarang tuh kayak beberapa bulan baru comeback lagi, nanti hiatus berapa bulan comeback lagi. Jadi kayak masa hiatusnya tuh sebentar doang, tapi untuk yang grup-grup lama itu bisa bertahun-tahun baru comeback. Yang ya udahlah, comebacknya sesuka hati juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Bahkan konsernya kayak, loh kok cuma sehari gitu kan ya, apakah nanti bakal nambah hari atau enggak masih belum tahu sih. Tapi biasanya kalau di Indonesia gitu kan ya, aku ngelihat konser-konser sebelum-sebelumnya kalau antusiasnya rame banget, banyak banget gitu ya, teman-teman Pro 2, itu bisa biasanya bisa nambah harinya gitu ya. Kayak BTS kemarin akhirnya kan Ed Show-nya lumayan ya, teman-teman Pro 2, jadi beberapa hari bisa nonton gitu kan. Untuk fans-fans mungkin yang day one gak dapet tiket, akhirnya bisa di hari berikutnya. Wah ini benar-benar semoga aja nanti bisa nambah Ed Show ya di Indonesia sendiri, karena fansnya kan banyak banget. Dan kadang kalau fans-fans K-pop tuh kadang yang war itu nggak cuma fans Indonesia aja ya, teman-teman Pro 2, tapi fans dari negara-negara sebelah juga ikutan war di sini, karena di negaranya nggak dapat, ayo kita coba di negara yang lain. Yang penting bisa nonton gitu ya, teman-teman Pro 2. Wah pokoknya good luck lah untuk kamu yang ikutan war tiket konsernya Big Bang nanti, teman-teman Pro 2.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menerbitkan surat edaran resmi Bupati terkait larangan membakar sampah bagi masyarakat. Kebijakan ini menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri guna mengantisipasi ancaman kebakaran akibat musim kemarau panjang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika, menegaskan pihaknya telah menerima dan akan segera meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh camat di daerah.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Tema Pro 2 Pekan Olahraga Nasional Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November mendatang. Event yang pertama kali digelar ini diinisiasi karena merujuk pada gelaran Beach Game di tingkat internasional. Oleh sebab itu, KONI Pusat juga menyelenggarakan Beach Game tingkat nasional.
5: Info Pro 2.
6: Dan informasi yang terakhir, penyanyi Mandarin Pop Richie Ren akan menyapa para penggemar Indonesia lewat konser yang akan digelar pada 19 Desember 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Richie Ren berharap bisa menciptakan satu momen bersama yang tidak terlupakan, tempat semua fans dari berbagai latar belakang bisa berkumpul, bernyanyi bersama, dan juga merasakan kebahagiaan yang sama. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Santai Siang.
5: Info Pro 2.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2 sekarang kamu udah di Santai Siang Top Hit List ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang nih. Bisa banget kamu yang mau request-request di Santai Siang Hit List, bisa ya nomor 2, tinggal WhatsApp aja ke nomornya Prodo FM Banten, nanti aku bacain, nanti langsung aku puterin juga lagu-lagunya yang mungkin kamu pengen request sesuai dengan mood kamu di hari ini, boleh sama Omro 2 atau keinget someone. Ya kan, keinget someone terus kenangannya gitu kan ya, menyimpan someone dalam sebuah lagu, wah jadi galau mendadak juga boleh sama Omro 2. Tinggal chat aja ke aku di 081 11 45 1016, atau bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_prodobenten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital bisa juga komen-komen di sana sama Omro 2. Thank you.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sampai siang, top hit list nomor berdua dengan lagu-lagu requestan dari kamu ya. Kita lanjut lagi sing along nih dengan requestan dari siapa nih? Adele yang katanya lagi pengen request lagunya Yura Yunita yang kangen karena lagi kangen someone. Kangen siapa tuh? Kalau kangen ya diajak ketemu, diajak main, diajak jalan-jalan biar kangennya hilang gitu ya nomor 2. Terus next nih ada dari siapa lagi di sini? Ada dari Sherly yang katanya mau request lagu Cukup Sudah dari Ran. Oke, ini ada kok, udah ada, tenang aja. Dan next nih ada dari 0878 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Slow It Down-nya Benson Boone. Oke, tenang aja, sudah ada ya. Ntar bakal aku puterin, jadi untuk kamu yang mau request juga bisa banget chat aja ke aku di 081 11 45 116. Nanti bakal aku puterin lagu requestan kamu teman-teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 96.2 FM, teman terbaik kamu. Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

DCU ya, Man of Tomorrow, Tomorrow 2 akhirnya official resmi udah selesai proses syutingnya Tomorrow 2. Jadi nanti tinggal masuk tahap editing. Wah, ini proses editingnya kayaknya bakal banyak lembur sih. Karena film Superman Man of Tomorrow ini kan dijadwalin dirilis di tanggal 9 Juli 2027. Jadi kayak waktunya udah kurang dari 1 tahun lagi gitu ya. Tunggu berada untuk nanti kita bisa nonton Superman Man of Tomorrow sendiri. Tunggu berada. Wah, ini yang akhirnya makin bikin kita excited lagi ya. Jadi penasaran bakal seseru apa sih yang versi DC ini ya Tunggu berada.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

ya udah masuk di putaran terakhir di Santai Siang Top Hit List nih Tom Pro 2. Jadi yang mau request-request biar lagu kesayangan kamu masuk ke chart top 20, ini tinggal 1 jam, kurang dari 1 jam malah Tom Pro 2. Nah untuk kamu yang mau request masih aku tungguin ya chatnya, daripada kamu bingung mau ngapain, mending chat aku aja sambil cerita-cerita boleh, sambil request lagu aja juga gak apa-apa Tom Pro 2. Jadi aku tunggu WhatsAppnya di 081 11 45 101 6.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Top Pro 2, ini banyak banget film-film yang bagus-bagus, yang banyak banget fansnya gitu ya Top Pro 2, yang dari novel lah, dari game lah ya Top Pro 2, terus dari film-film biopik lah ya Top Pro 2, yang kayaknya kita kalau ngomongin soal film banyak banget, gak ada habisnya, never ending story lah ya Top Pro 2, terus tuh kayak udah mulai nge-spill first look-nya gimana, teaser fotonya, teaser videonya. Nah ini salah satu film yang gak mau kalah juga Tomo Pro 2, Street Fighter, yang udah nampilin first look dari Ryu dan juga Ken Tomo Pro 2 untuk film live actionnya Street Fighter sendiri, yang udah official dirilis ya, visualnya benar-benar kelihatan keren parah sih Tomo Pro 2. Kalau kamu mungkin yang dulu suka main game Street Fighter udah tahu ya Ryu dan Ken ini seperti apa Tomo Pro 2, karena ini salah satu karakter yang banyak banget fansnya, banyak banget dijagoin di gamenya sendiri gitu ya Tomo Pro 2. Ya pokoknya siap-siap bikin nostalgia pecah deh ya. Dan ini dijadwalin tayang di Oktober 2026 Tomo Pro 2. Dan kalau kamu yang udah lihat penampilan Ryu dan juga Ken, menurut kamu apakah sesuai dengan versi gamenya atau belum Tomo Pro 2?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman pro 2, waktunya aku Sarga Nevi cabut dulu karena aku udah pengen jajan empe-empe. Tiba-tiba craving pempe, teman pro 2 udah jam makan siang juga gitu ya. Mungkin kamu yang lagi cari makan siang, hati-hati di jalan. Yang lagi bingung cari makan siang, semoga cepat dapat pilihan makan siangnya apa sambil temenin terus sama Pro 2 FM Banten ya. Jadi aku Sarga Nevi, bye dulu sama kamu teman Pro 2. Thank you for listening and see you tomorrow.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi nih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan sekarang gua Nani Putra nih bakal nemenin kamu sampai segmen Sore Ceria di jam 7 sore atau jam 7 malam nih ya. Gimana teman Pro 2, kabar kamu di siang ini hari Jumat 28 Agustus 2026? Udah menunaikan ibadah sholat Jumat juga ya bagi yang menjalankan teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya di tanggal yang makin tua ini ya. Sebentar lagi tanggal muda. Tenang aja teman Pro 2, 4 hari lagi. Dan kayak biasa juga kita masih lanjut dulu ya di segmen Santai Siang. Gua bakal kasih kamu update seru dan juga playlist-playlist musik yang gak kalah seru juga. Kamu juga boleh banget buat request lagu ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: Still here in your apartment.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

101,6 Pro, 2 Banten teman terbaik kamu. Di jam makan siang ini gue mau kasih tahu ke kamu semua ya. Gue baru banget sih tadi abis beli cemilan yang kayaknya ini cocok deh kalau gue kasih tahu kamu. Siapa tahu kamu lagi butuh referensi nih cemilan apa yang enak, murah, dan gampang dicari teman Pro 2. Jadi gue baru aja beli kue cucur ya, yang ini yang abang-abang yang jualannya kebetulan deket banget nih sama kantor ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi bingung mau ngemil apa ya, maksudnya seenggaknya buat temen kopi yang pas tuh apa gitu kan, bisa nih kue cucur tuh bisa jadi pilihan teman Pro 2. Nah sedikit apa ya mungkin ya, info dulu nih ya buat kamu kira-kira kue cucur tuh apa sih gitu kan. Jadi kue cucur ini tuh terbuat dari apa namanya tepung gitu ya, adonan tepung beras dan gula merah terus digoreng. Udah simple gitu aja teman Pro 2. Udah kebayang rasanya tuh pasti walaupun digoreng tapi bukan yang tipe crispy gitu loh kue cucur ini teman Pro 2, tapi lebih ke kayak ciwi gitu loh, yang lembut-lembut gimana gitu ya. Terus punya rasa khas ya, khas gula merah yang manis juga, dan ada sedikit rasa gurih juga sih kalau gua makan nih tadi sih barusan gitu ya. Harganya juga murah banget teman Pro 2, gua beli 10.000 itu dapat sekantong kresek ya, lumayan banyak, dan kayaknya kalau dimakan buat satu orang doang kayaknya itu berlebihan. Jadi boleh nih jadi menu sharing cemilan yang pas nih teman Pro 2 buat siang hari ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: lagi modis. Tahu nggak sih yang dipakainya apa? Yang dipakain itu namanya si Dasar Yure dengan kode 40. Yang dipakain itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Oke, kita masih lanjut di segmen Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten nih, Taman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah ngebahas mungkin cemilan-cemilan ya, gue udah kasih kamu juga ya satu pilihan cemilan yang bisa dikonsumsi, dimakan gitu ya, bareng sama rekan kerja, sama rekan kuliah mungkin ya, sama bestie-bestie. Dan sekarang kita sedikit geser dulu nih topik informasinya Taman Pro 2. Kali ini ada kabar yang bisa bikin kamu fans Barcelona riang, gembira, happy banget nih, mood booster juga nih, karena Barcelona ini meraih kemenangan kandang pertama ya di La Liga musim 2026-2027 Taman Pro 2 dengan skor yang cukup oke sih buat gua, 2-0 atas klub yang kuat juga nih, Athletic Club ya, di Spotify Camp Nou. Nah, kemenangan ini terjadi lewat gol dari Rapinha di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan Taman Pro 2. Rapinha ini ngebuka skor di menit ke-37 ya, setelah menerima umpan dari gelandang favorit kita semua ya, Pedri. Sementara Fermin ini menggandakan keunggulan di menit ke-82 ya. Ini dia manfaatin bola pantul gitu ya, bola rebound ya, dari sepakan Adeyemi Taman Pro 2.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Waktunya santai siang.
6: Santailah.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Oke, teman Radio, kita masih lanjut ya. Update-update seru nih seputar dunia olahraga mancanegara lagi. Dan kali ini kita nggak ngebahas lagi soal lapangan hijau sepak bola. Kita geser ke lintas balap mancanegara nih, teman Radio ya. Yang mana ini Jack Miller udah dipastiin ninggalin proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir ya, tahun kedua. Prima Pramac Yamaha ini udah ngumumin resmi ya keputusan ini menjelang Grand Prix Aragon, tahun kedua. Dan Miller ini bakal nyelesain seluruh balapan tersisa musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Mau kayak gimana gitu ya. Saat ini pembalap Australia itu menjalani musim keduanya bersama Yamaha setelah bergabung dengan Pramac itu di tahun 2025. Kedatangan Miller ini ngasih Yamaha ini pembalap yang berpengalaman tentu aja buat ngebantu pengembangan motor YZR M1. Ya, di musim pertamanya ia finish kelima nih di Grand Prix Amerika di Austin. Miller juga ini memperkuat tim pabrikan Yamaha dalam Suzuka 8 Hours dan finish sebagai runner up ya. Pengalaman tersebut kayak turut juga ya mempererat nih hubungan keterlibatannya dalam pengembangan proyek balap Yamaha.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Gak kerasa banget teman perdua, udah jam 2 nih, 1 menit lagi ya. Gimana kabar kamu di jam 2 ini teman perdua? Udah kenyang, udah ngemil, udah ngopi, dan kamu kayaknya lanjut lagi ya buat menjalani aktivitas yang super padat, super sibuk gitu ya. Semangat terus buat kamu mungkin yang siang ini masih dikejar-kejar deadline, masih dikejar-kejar atasan mungkin, lagi dikejar-kejar dosen juga mungkin. Semangat terus ya, karena gue masih tetap nemenin kamu. Tenang aja teman perdua ya. So, di jam 2 ini sampai jam 3, gue bakal tetap ngasih kamu update menarik, tapi kali ini soal update-update entertainment ya, dunia hiburan dunia nih, dunia hiburan dunia, gimana tuh maksudnya, dunia hiburan yang ada di bumi pokoknya ya. Entah itu Indonesia ataupun mancanegara. Jadi buat kamu mungkin yang nungguin banget kabar terbaru dari selebritis gitu kan, dari aktor, aktris, penyanyi, musisi favorit kamu, di sini aja teman-teman berdua, tetap stay tune di 100,6 Pro 2 Banten.

0: cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gak dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak, Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

101,6 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Kabar pertama teman Pro 2 ya, seputar dunia hiburan internasional nih. Datang dari salah satu boy band yang udah terkenal banget, yaitu Big Bang, teman Pro 2 ya. Jadi penjualan tiket Big Bang 2026-2027 ya, World Tour in Jakarta, ini resmi diumumin nih teman Pro 2 baru banget tadi ya. Grup asal Korea Selatan ini dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS ya, di 16 Januari 2027. PK Entertainment, Sound Rhythm, dan AEG Presents ini ngumumin terdapat 10 kategori tiket yang dapat dipilih para fans gitu yang mau nonton. Tiket tersebut terbagi dari VIP ya, di sekitaran panggung utama sampai ke area dengan pandangan yang terbatas. Terus ada pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan Gold VIP. Ini memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif ya. Benefitnya tersendiri atau keuntungan yang bisa didapat itu mencakup 4 photocard anggota Big Bang, jalur check-in khusus, serta hadiah tour VIP. Selain itu, teman Pro 2, pemegang tiket VIP juga bakal mendapatkan laminate paste dan lanyard ya sebagai souvenir. Sementara pemilik tiket Ultimate VIP dan juga Diamond VIP, yang mana ini lebih tinggi ya, ini juga memperoleh akses fast lane pembelian merchandise, teman Pro 2. So, gimana? Kamu udah siap belum budgetnya nih ya? Gua mungkin bakal kasih tahu kamu 3 harga tiket VIP ya. Yang pertama itu yang Ultimate VIP, yang dia itu posisinya dekat banget sama panggung di depan teman Pro 2 ya, itu dengan harga 6,5 juta rupiah. Diamond VIP di belakangnya Ultimate tapi masih dekat sama panggung, yang harganya itu 6 juta. Dan Gold VIP yang dia bisa dibilang ada di agak belakang lagi dari Diamond VIP, tapi dia ada di tribun atas. Kalau Diamond VIP sama Ultimate itu di bawah, deket banget tuh sama nanti Big Bang penampilan ya. Nah, Gold VIP ini harganya 5,5 juta rupiah. Oke, jadi mungkin buat kamu yang mau tahu lebih detail lagi harga tiketnya ya, karena bukan cuma VIP doang, masih banyak ya, ada cat 1, cat 2, cat 3, cat 4, cat 5, sampai cat 6 ya, nomor 2, itu kamu bisa langsung mampir aja ke website-website resminya ya. Bisa, mungkin kalau di Instagram bisa kunjungin @pkentertainment.id, itu resmi ya, jadi kamu udah tahu harganya, biar nggak kena tipu-tipu penjualan tiket, nomor 2 ya.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
5: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Balik lagi di Santai Siang ini, Tamam Radio, dan masih bareng gue Nandu ya. Yang ini kalau gue lihat sedikit keluar, kayaknya siang ini gak terlalu panas sih. At least ya, di sekitaran kantor RRI Banten ya, Tamam Radio. Kalau di tempat kamu gimana? Di tempat kuliah kamu, di tempat kerja kamu, atau kamu mungkin lagi di rumah, cuacanya sama gak nih? Kayak di sekitaran kantor RRI Banten ini ya, lagi cerah, oke. Okay, tapi gak yang panas terik nyampe nyengat banget sih ya. Tapi apapun kondisi cuacanya, ya mudah-mudahan ini gak mengganggu ya. Apapun aktivitas kamu, itu gitu. Anyway, Tamam Radio, tadi kan kita ada kabar dari dunia K-pop. Sekarang ada lagi nih, update terbaru lagi. Baru banget tadi ya, ini anggota grup Gravity, Serim ya ini, dipastikan gak dapat menghadiri fan meeting grupnya di Qingdao, Tiongkok. Ketidakhadiran ini menyusul kabar duka atas meninggalnya kakek dari Serim sendiri ya, sebagaimana ini diumumin resmi agensi Starship Entertainment. Nah, Starship Entertainment juga ini nyampein bela sungkawa yang mendalam kepada Serim dan keluarganya atas kepergian sang kakek. Agensi juga ngumumin ya resmi perubahan partisipasi Serim di jadwal kegiatan Gravity yang udah di planning sebelumnya. Kayak gitu tahun kedua. Nah, fan meetingnya sendiri ini bertajuk 2026 Gravity Fan Meeting in Qingdao. Sebelumnya dijadwalin berlangsung di 29 Agustus ya 2026, tapi ya itu yang tadi, Serim dipastiin gak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena membutuhkan waktu bareng sama keluarganya. Nah, pihak agensi juga meminta pengertian para fans ya terkait keputusan Serim untuk absen dari fan meeting pendatang. Penggemar juga diminta buat ngasih dukungan serta rasa care-nya ya, perhatian yang hangat nih kepada Serim selama menjalani masa berkabung.

0: 기억해 지금 이 시간 이런 감정들 기억해 지금 이 공간 우리 다짐을 기억해 이 발자국 기억해 이 떨림을 기억해 기억해
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
3: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tahu gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Sekian untuk info pro 2 hari ini. Waktunya info pro 2 bareng gue, Nan Putra. Oke, teman-teman pro 2, kita mulai dari kabar pertama nih ya. Presiden Prabowo Subianto resmi ngebuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Muktamar itu diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ya, di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Teman-teman pro 2, momentum ini menjadi bagian dari perjalanan panjang NU yang hadir ya hampir satu abad di Indonesia. Ini mengutip laman nu.or.id. NU sendiri, Taman Pro 2, itu berdiri di tanggal 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Kelahirannya melalui rangkaian perjuangan, pemikiran, serta proses keagamaan ya dan kebangsaan yang melibatkan sejumlah ulama pesantren.

Informasi selanjutnya, teman-teman Perdua, Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 bakal digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November mendatang. Event yang pertama kali digelar ini diinisiasi karena merujuk pada gelaran Beach Games di tingkat internasional. Oleh sebab itu, KONI Pusat juga menyelenggarakan Beach Game tingkat nasional.

0: Dan kabar ketiga datang dari penyanyi Mandarin Pop atau Mando Pop, Richie Ren akan menyapa para penggemar Indonesia lewat konser yang digelar pada 19 Desember 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Richie Ren, teman berdua berharap bisa menciptakan satu lagi malam yang tidak terlupakan, tempat semua fans dari berbagai latar belakang bisa berkumpul, bernyanyi bersama, dan merasakan kebahagiaan yang sama pula. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu tahun Pro 2 di Info Pro 2 berikutnya. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Oke, kita sekarang udah sampai Taman Pro 2 di segmen Sore Ceria 101,6 Mago Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya, kita udah melalui perjalanan segmen Sate Siang yang dibilang gak panas-panas amat sih, sejuk, dan sekarang makin sejuk Taman Pro 2. Gimana kabar kamu di sore hari ini? Jam 15.22 waktu Indonesia Barat, tanggal 28 Agustus 2026. Mudah-mudahan masih semangat, mudah-mudahan masih happy, mudah-mudahan masih sehat ya, amin Taman Pro 2 ya, karena ya besok weekend nih, jadi kayaknya kamu jam-jam segini udah gak sabar mau pulang, mau menyambut weekend lagi ya, weekend terakhir di bulan Agustus ini Taman Pro 2. Dan kayak biasa juga di Sore Ceria ini, kamu boleh banget ya buat request-request lagu ataupun sharing-sharing kegiatan sore kamu gimana nih gitu ya. Yang ringan-ringan aja di share Taman Pro 2 lewat WhatsApp kita ya, requestan lagu kamu dan sharing cerita kamu di 081 11 45 1016, dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Latin? Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Oke, tahun per 2 balik lagi di 101,6 per 2 teman-teman terbaik kamu. Dan di jam setengah 4 nih ya, 15 waktu 15 lewat 36 menit ya waktu Indonesia Barat. Gue mau ajak kamu sedikit update seputar cuaca dulu ya, kondisi cuaca di Provinsi Banten tentu aja dan sekitarnya. Oh iya, buat kamu mungkin yang mau lihat secara real time juga secara detail, boleh langsung aja mampir ke websitenya bmkg.go.id ya. Di situ informasinya udah lengkap. So, buat daerah-daerah yang gak bisa gue sebutin ya, karena kan di Banten sendiri banyak banget daerahnya, kalau gue sebutin satu-satu kayaknya sampai besok nggak akan kelar, teman Pro 2 ya. So, kita mulai untuk daerah Pandeglang. Ini menurut BMKG, perakiran cuacanya itu berawan ya, teman Pro 2. Di sore hari ini, Lebak juga berawan, Tangerang juga berawan, Serang dan Kota Tangerang juga sama berawan, Kota Cilegon dan terakhir Kota Tangerang Selatan juga berawan. Jadi intinya Serang lagi aman nih cuacanya di sore hari ini ya, at least untuk daerah-daerah yang gue sebutin. Again, buat daerah-daerah yang belum gue sebutin, kamu bisa langsung cek websitenya bmkg.go.id. Di situ banyak banget daerahnya, teman-teman kedua, kamu tinggal cari aja sendiri ya, kelurahan, desa, kecamatan, kota gitu, kabupaten, udah lengkap banget. Dan ini sifatnya perakiraan cuaca ya, teman-teman kedua. Jadi buat kamu mungkin yang udah pede kayaknya nggak akan hujan, ya nggak apa-apa sih, tapi nggak ada salahnya juga buat prepare jas hujan dan payung, apalagi buat kamu yang kemana-mana gitu ya, warawiri itu naik motor, karena ini sifatnya perakiraan cuaca, itu nggak bisa dipastiin 100%. So, semoga informasi ini ngebantu buat kamu yang mungkin yang sore ini mau keliling-keliling setelah kuliah, setelah kerja, tahun per 2. Tapi jangan lupa buat pantengin terus ya RRI Pro 2 Banten, dimanapun dan kapanpun.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kita masih lanjut teman berdua di segmen Sore Ceria 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sekarang jam 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Harusnya kamu sekarang udah ada di jalan pulang mungkin, atau lagi kejebak macet, atau mungkin juga kejebak tugas-tugas di kuliah, di tempat kerja. Tenang aja teman berdua, gue bakal tetap nemenin kamu ya sampai jam 7 malam atau jam 7 sore. Dan gue mau kasih tahu ke kamu teman berdua, nanti bentar lagi kita bakal sama-sama belajar bahasa Inggris lah ya. Gue juga masih, sebenarnya masih cupu juga sih bahasa Inggrisnya. Jadi kita sama-sama belajar bareng bintang tamu yang keren, yang jago juga bahasa Inggrisnya ya, udah setara bule nih pokoknya skill bahasa Inggrisnya ya. Jadi buat kamu yang mungkin kepo bintang tamunya siapa dan kita bakal belajar tentang apa, wajib banget stay tune di sini aja. Dan jangan lupa juga teman berdua, kamu boleh nanti tanya-tanya ke bintang tamu kita atau mungkin request lagu nanti setelah talk show ya, bisa lewat WhatsApp kita. So, kirim semua pertanyaan kamu buat bintang tamu spesial kita dan requestan lagu kamu juga ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Oke, tamu perduakan tadi udah gue bilang kalau gue bakal belajar bareng kamu semua ya, bareng bintang tamu spesial kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu gue mau ingetin lagi, kamu boleh banget nanti ya tanya-tanya ke bintang tamu kita, siapa tahu kamu juga mau menambah skill-skill bahasa Inggrisnya gitu ya. So, langsung aja kita sapa bintang tamu kita di sore hari ini. Selamat sore, Kak.
1: Sore.
2: Selamat sore, Kak.
0: Oke, ada 3 orang nih. Rame banget nih studio hari ini nih ya, BTW nih. So, how you guys doing? All good?
3: Yes.
1: Yes, yes, we are good.
0: Yes ya. Yeah. Yang jawabnya satu doang nih tapi nih, yang duanya gimana nih?
3: Very great.
0: Doing great lah ya. Alhamdulillah. Yeah. Jadi tahun perdua ini udah bareng sama kita ada Aldi Nur Rohman nih ya, yang paling pojok.
1: Paling pojok.
0: Aldi Nur Rohman. Siapa, dari mana Aldi, boleh diintroduce mungkin ke tahun perdua?
1: Oke, okay. Hey everyone. Kenalin, gue Aldi Nur Rohman, tapi nama panggilannya Ale, dan kalau ditanya kenapa nggak tahu. Dan gue dari Serang, by the way, dan kita yes. Dari Untirta, UKM English Debating Club.
0: Untirta English Debate
1: Club.
0: Club, debating. Ya tadi ya. Yeah. Dari Aldi ke Alex agak jauh, jujur.
1: Ale.
0: Makin jauh tuh. Next ada, ini ada Esa Magfirotunani Naila.
2: Naila, ya. Yeah.
0: Agak tipo sih gue ngomong ya. Boleh dikenalin juga, Kak Esa.
2: Okay, thank you, Kak. Hi, yes. Hi everyone, I'm Esa Magfirotunaila, but just for sure, you can call me Nai.
0: Nai?
2: Yes.
0: Okay.
2: I'm from Kabupaten Serang.
0: Kabupaten Serang. Terakhir ada Muhammad Nasyar Al-Fayyad. Monggo diintroduce.
4: Okay, hello everyone. My name is Muhammad Nasyar Al-Fayyad, but you can call me Nasar.
0: Okay.
4: Aku asalnya dari Malingping.
0: Lumayan ya, jauh, jujur, ya, izin.
2: Jujur jauh.
0: Lumayan jauh.
4: Lumayan jauh.
0: Lumayan jauh. Sehat lah ya semua ya. Sekarang sibuk lagi, sibuk apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Kalau dari gue lagi sekarang lagi sibuk magang di Untirta juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan so far itu aja sih.
0: So far itu aja. Oke. Kalau Nai?
2: Yes, I'm with Ale. I'm intern in Language Center and International Office Untirta dan okay. Lagi jualan kue.
0: Oke, jualan kue. Nanti boleh UMKM-nya kita ngobrol di segmen yang berbeda, boleh tuh UMKM-nya tuh. Kalau Nasyar ya, Nasyar.
4: Kalau aku sendiri lagi sibuk ini sih, Kak. Kebetulan aku juga termasuk duta di kampus kan ya.
0: Wow.
4: Duta
0: visi. Okay. Ya, sibuk nih kayaknya nih duta-duta bisa sibuk nih duta-duta nih ya. Very very busy. Okay. Dan kebetulan tadi gue barusan ngomong very kan, barusan banget nih. Yes. Tema obrolan kita tahun perdua, jadi temanya di English Corner hari ini itu stop using very atau berhenti gunain kata-kata very gitu ya. Nah, menurut gue sendiri sih ya, ini Kak Esa, Kak Aldi, tadi siapa panggilannya?
2: Aldi.
0: Ale, bener Ale. Ya. Ale dan Kak Nasyar. Mungkin sebagian banyak orang yang masih learning gitu ya, masih belajar kan, suka agak kagok tuh. Dia tuh mau ngasih tahu kondisi-kondisi yang dia tuh sangat-sangat ekstrim gitu ya, dengan pakai kata-kata very. Nah, kalau dalam kacamata kalian semua, itu tuh sebenarnya salah. Atau okay, masih benar kok sebenarnya, tapi ada yang lebih benar nih kayak gitu. Boleh dijawab nih.
1: Thank you ya Kak pertanyaannya. Mungkin okay. Dari gua apakah salah menggunakan very?
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya enggak, tapi karena kita sering banget dengar kayak very plus adjective kayak very happy, very hungry, yeah. Very angry. Nah, yes. Itu sebenarnya enggak salah. Cuma itu kedengarannya terlalu repetitif dan kayak everyone says that. Jadi kalau dari gue mungkin kita bisa gunain kayak extreme adjective yang tadi udah kakak sebut tuh, yes. Udah sempet dimention. Mm-hmm. Jadi instead of saying like I'm very hungry, we can say like I'm starving kayak duh gue lapar banget nih gitu. Mm-hmm. Kalau dari gue gitu aja sih Kak.
0: Lebih pendek juga,
1: lebih pendek
0: ya.
1: Juga,
0: kayak bener-bener. Kesannya tuh nggak belibet gitu tuh ya.
1: Iya,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Ada yang mau nambahin mungkin dari Kak Nasyar, Kak Esa?
2: Oke okay, boleh. Aku izin menambahkan kalau dari aku sendiri. Adjective itu ada dua kelompok ya Kak.
0: Okay.
2: Jadi yang pertama ada gradable adjective dan ungradable atau extreme adjective yang udah Ale bilang tadi.
0: Okay.
2: Jadi kalau untuk gradable adjective itu sendiri, dia itu punya tingkatan Kak. Misal kita ambil cold itu kan dingin ya Kak. Nah, itu tuh dinginnya ada tingkatannya dari yang sejuk sampai beku.
0: Beda
2: nah,
0: tuh ya.
2: Iya beda. Jadi okay. Itu tuh cuman sejuk sampai beku doang. Tapi kalau misalkan kita using extreme adjective di mana itu adalah freezing. Nah, freezing ini adalah udah ada di tingkatan yang paling atas dari beku, Kak.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi freezing ini udah
2: udah si paling beku
0: si
2: deh.
0: Si paling beku. Gitu. Oke, lanjut.
2: Kayak gitu. Jadi kalau dibilang salah sebenarnya enggak, cuman kalau misalnya memang mau menggunakan extreme adjective itu memang akan terdengar lebih native like aja gitu, Kak.
0: Oke, lebih lebih berskill kayaknya nih ngomongnya. Lebih pro gitu. Yeah. Tapi ya again itu enggak salah kalau mungkin kalau masih belajar ya.
2: Yes.
0: Bilang ya tadi misal cold, very cold ya enggak masalah kalau masih belajar. Cuman next kalau bisa freezing.
1: Betul.
0: Gitu ya. Karena kalau kita pakai very, very itu kayak monoton enggak sih kedengarannya gitu ya. Repetitif juga gitu kan. Nah, sempat disinggung ada extreme adjective. Itu konsepnya sama enggak kayak apa ya kayak strong adjective. Gua sempat dengar dua istilah ini. Ada strong adjective, ada extreme adjective. Itu hal yang sama atau yang beda?
1: Sebenarnya menurut gue strong adjective tuh lebih ke, kalau extreme adjective tuh lebih kuat dari si strong ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak contohnya strong adjective tuh mirip-mirip sama ordinary adjective menurut gue.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ordinary adjective tuh sama yang tadi udah dijelasin juga. Tapi kalau extreme adjective itu kayak another level dibanding dari si ordinary adjective ini. Jadi extreme adjective itu suasana yang benar-benar kita ngerasa ada di sisi yang ekstrim, jadi nggak biasa, tapi kita benar-benar kayak ada di titik tertinggi ketika kita merasakan sesuatu gitu.
0: Mm-hmm. Ya misal kalau sehari-hari apa ya mungkin kelaparan.
1: Kelaparan.
0: Hungry gitu ya. Ya boleh pakai very hungry. Tadi sempat disinggung cuman lebih okay, lebih enak didengar, kayaknya lebih native tuh kayaknya starving kayak gitu kan. Apalagi ya mungkin kalau ganteng.
1: Ganteng, sebenarnya kalau ganteng kan handsome ya.
0: Handsome.
1: Tapi kalau ganteng banget,
0: asik.
1: We can say very handsome aja sih sebenarnya.
0: Oh, bis, nggak apa-apa ya, dia very handsome. Kalau gorgeous.
1: Oh, gorgeous.
0: Gorgeous.
4: Yes.
0: Itu bisa pakai gorgeous gitu misal. Atau gorgeous tuh buat cewek doang.
4: Sebenarnya kalau kata gorgeous sendiri, kalau aku sering lihat ya di internet sendiri, kalau penggunaannya sebenarnya nggak terbatas gender sih Kak.
0: Oh,
4: kayak DJ itu biasa ditemuin bahkan ke cowok cewek, cuman mungkin kata gorgeous sendiri kadang-kadang suka diasosiasikan gitu kan, diasosiasikan dengan kayak gantengnya bukan ganteng yang maskulin tapi gantengnya lebih ke ganteng mungkin ganteng-gantengnya agak feminin mungkin ya.
0: Oke.
4: Okay. Lebih ke seksi gitu like that.
0: Oh, konteksnya beda tuh ya di situ ya. Malah gue sempat waktu itu nonton di game apa di film karena gue jujur banyak tahu ya soal kosakata Inggris tuh lewat film sama lewat game. Ada yang kayak you're so breathtaking gitu kan. Itu kayaknya udah tinggi banget gitu kayaknya tuh ya enggak sih udah mempesona banget gitu ya. Tapi ya balik lagi ada konteks ya sebenarnya gitu kan. Jadi buat kamu mungkin teman-teman dulu yang sama kayak gua gitu ya yang kita tuh belajar learn by doing gitu tuh ya lewat film, lewat game, enggak ada salahnya enggak apa-apa kalau awal-awal mungkin masih kaku ya masih pakai very gitu kan. Cuman nanti setelah ini mungkin kamu bisa lebih banyak tahu nih kosakata extreme adjective tadi ya.
1: Extreme adjective.
0: Apalagi ya kalau sehari-hari ya?
1: Marah ya. Mungkin kayak angry.
0: Angry. Yeah. Kalau marah mad. Banget nih mentok pokoknya emosi.
1: Kayak furious. Kita bisa bilang furious. Like I'm furious.
0: Yeah. Gitu. Udah mengamuk banget pokoknya menyala abangku nih.
1: Menyala abangku.
0: Kalau capek.
2: Kalau capek exhausted.
0: Exhausted. Kalau bahasa yang mungkin yang biasa itu kayak tired gitu ya.
2: Very tired.
0: Cuman kalau yang ekstrimnya itu ya
1: exhausted
0: gitu ya. Jadi ini semoga bisa nambah kosakata kamu. Jujur gue juga belajar sih sebenarnya ini ya. Tapi by the way kalian bisa bahasa Inggris sudah berapa tahun?
4: Kalau kita sendiri mulai dari Ale mungkin ya.
0: Oh beda-beda nih, ya.
4: Beda-beda soalnya.
0: Oke, coba.
1: Oh, thank you ya Kak sebelumnya. Jadi kalau dari gue sendiri, gue bisa Inggris tuh dari udah berapa tahun? Kayaknya belum tahun dan ini tahun 2025 adalah turning point gue bisa bahasa Inggris. Wow. Tapi kalau belajarnya gue belajar dari kelas 11.
0: 11 itu berarti SMA?
1: SMA kelas 11, iya. Jadi it's like 2 years ago. Dan still learning as well.
0: Yes.
1: Jadi kayak masih working on my English. Dan udah sih kalau dari gue itu aja mungkin.
0: Oke, okay, but now is your turning point?
1: Tahun 2025 itu 2025. Adalah momen menyadari aku bisa bahasa Inggris. Gue bisa bahasa Inggris.
0: Oh, udah bisa nih gue.
1: Udah
0: kayak
1: bisa,
0: gitu nih. Udah jago nih. Agak sombong kalimatnya sebenarnya. Kalau Esa sendiri?
2: Kalau aku sebenarnya mulai dari SMA. Karena waktu SMA aku jadi ketua klub bahasa di sekolah aku.
0: Wow.
2: Jadi dari situ ya, cuman ya gak sepro ke Ale mungkin ya kan. Jadi masih sama-sama masih belajar aja.
0: Oke, udah cukup lama. Dibilang lama, udah sekolah masih berarti ya saya bisa dibilang ya.
2: 3 tahun lah.
0: 3 tahun kurang lebih ya. Kalau Nasyar?
4: Kalau aku sendiri sebenarnya udah dari SD sih kayak. Maksudnya tertariknya.
0: Tertariknya.
4: Kalau belajarnya sendiri karena mungkin kesannya karena formal ya, kalau di sekolah itu kan nggak terlalu mendalam. Aku tuh ngerasa kayak ya sekedar bisa lah, tapi belum sampai ke tahap expert gitu kan. Makanya kemarin juga aku sempat pergi ke Jawa Timur kan, kampung Inggris. Saatnya untuk nge-develop itu skillnya itu.
0: Mendalami skill bahasa Inggris juga. Tapi so far ya kalian udah di tingkat yang jago lah ya. At least menurut gua nih, seenggaknya di atas gua nih yang masih tipo-tipo nih ngomong Inggrisnya gitu ya. So teman-teman berdua lanjut ya, kita ngomongin soal tema kita nih. Ada gak sih dari kalian mungkin kayak tips simple yang bisa dipakai buat calon-calon orang yang jago bahasa Inggris nih, biar lebih peka tuh kapan harus gunain very, kapan phrasing gitu. Maksudnya biar hafal dengan cepat extreme adjective ini. Ada gak?
1: Mungkin kalau dari gue kayak kondisi di mana kita menggunakan extreme adjective ini mungkin kayak contoh kalau gue cuma lari, gue bisa bilang kayak I'm very tired gitu. Tapi kalau gue larinya 2 jam, gue bisa bilang kayak I'm very exhausted. Jadi udah bener-bener kayak aduh lelah banget nih gue kayak abis lari 2 jam. Jadi itu really depends on the context juga sih sebenarnya. Jadi kayak kalau lapar doang, kayak tapi masih bisa ditahan, ya kita bisa bilang I'm very hungry. Tapi kalau kita bener-bener ditahan yang kayak kita udah kelaparan nyampe hampir itu, kita kayak bisa bilang kayak I'm starving.
0: Starving. Gitu. Starving. Tapi dia yang lari itu bisa pakai very juga ya, very exhausted.
1: Kalau exhausted kan sebenarnya udah di tahap ekstrim.
0: Oh, udah mentok nih.
1: Betul. Gitu jadi ya? Kita nggak usah pakai very lagi.
0: Oh,
1: tapi
0: usah.
1: Ada modifier words. Jadi instead of saying like I'm very exhausted, karena itu secara literal artinya adalah gue capek, gue bener-bener capek banget, gue sangat capek banget, dan itu terlalu berlebihan kan.
0: Iya sih.
1: Kita bisa bilang kayak pakai modifier word kayak absolutely, really, extremely. Jadi I'm absolutely exhausted gitu.
0: Absolutely exhausted, absolutely freezing bisa?
1: Bisa
0: juga. Oh, diganti tuh ya, kata fairnya tetap diganti gitu dengan tadi modifier.
2: Modifier.
0: Gitu ya. Oke. Terus mungkin dari Esa.
2: Kalau untuk kalau misalkan dibilang untuk belajar atau tips gitu ya kak, ya itu lebih ke praktek ya kak, lebih ke praktek dan sering belajar, karena menurut aku tadi dari very hungry ke starving itu kan jauh ya kak, kata-katanya nggak mirip sama sekali.
0: Parah, jauh banget.
2: Dan kita nggak bisa kan asal ngubah itu gitu kan. Jadi memang kuncinya adalah belajar, perbanyak kosakata dan praktek, karena praktek makes perfect.
0: Dan jangan takut salah juga ya, praktek pasti salah-salah gitu kan. Tapi benar sih, perbedaan kalian cukup jauh ya, dari starving ke hungry. Kayak tadi tuh kayak Aldi ke Ale jauh tuh sama tuh. Itu Ale tuh maksudnya extreme adjective kayaknya tuh ya. Kalau dari Nasir ada nggak nih?
4: Kalau dari aku sendiri, sebaiknya sih kak, kan tadi udah jelasin juga ya sama teman-teman aku, kayak mungkin melatih pembendaharan kata kita gitu, untuk melatih kayak kosa katanya biar lebih banyak. Tapi kata aku juga selain itu, kita juga apa sih, bisa mungkin menyesuaikan ya, kalau di bahasa Inggris sendiri kan sama kayak di bahasa kita juga, dimana kayak tuh ngelihat juga teman sepantaran kita tuh kira-kira levelnya di mana gitu.
0: Oh, umur, betul. Usia gitu ya bisa.
4: Mungkin bukan usia juga, kayak kefasihan dalam berbahasa Inggris juga termasuk. Kadang-kadang gini, kita bisa ngomong hal-hal yang lebih advance gitu kayak ke teman kita yang udah ngerti. Tapi kalau kita ngulain kayak kata-kata yang agak kayak kata-kata itu ya, breathtaking. Mungkin teman kita kayak, "Hah, breathtaking? Mengambil napas gitu kayak. Apaan sih gitu?" Cuman kan kembali lagi memang itu sendiri memang bisa dilatih dan juga emang bagus untuk ngebanyakin kosakata kita ya. Gitu sih, kak.
0: Tapi ya sih menurut gue juga kalau kita mau jago Inggris tuh emang kosakata juga harus banyak sih.
1: Betul.
0: Harus benar-benar hafal banget tuh gitu ya kosakata bahasa Inggrisnya gitu ya. Kayak teman berdua gimana, kamu udah mulai ngerasa cupu enggak bahasa Inggrisnya sejauh ini? Jujur gue yang ngerasa kayaknya gue bisa, jadi kayaknya enggak deh, gue belum bisa nih kayaknya setelah ketemu kakak-kakak ini gitu ya. Abis ini kita masih lanjut ngobrol, Kak. Tenang aja, masih betah di sini kan. Masih betah ya? Masih butuh ya, ngopi ya. Jangan-jangan. Betah. Enggak ada kopi di sini ya. Kita masih lanjut teman berdua, tapi sebelum itu gue mau puterin lagu yang nanti kita bakal bahas juga lagunya. Kita bakal bedah liriknya. Ini lagu dari Hailey Steinfeld dan juga Gray featuring Zed. Ini dia teman berdua. Pas banget nih judulnya, Starving.

0: Oke, balik lagi teman Pro 2 di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan tadi barusan kita dengerin sebuah persembahan dari Hayley Steinfeld ya, featuring Z dengan judulnya Starving. Pas banget, kebetulan tadi sempat disinggung juga ya guys ya, gitu kan, kata-kata starving. Tapi ternyata starving ini selain bisa dipakai dalam kondisi yang beneran lapar, gitu ya, lapar makan nih. Tapi kalau kita denger judul ini kayaknya dia bukan soal makan gak sih?
1: Betul.
0: Bukan soal mukbang nih, bukan nih kayaknya nih, gitu ya. Jadi bisa dibilang starving juga ini bisa dipakai untuk kata-kata kiasan juga kali ya gitu ya. Yang kalian tahu biasanya kata-kata kiasan starving dulu deh, karena ini yang dipakai di lagunya itu apa ya kalau kehidupan sehari-hari gitu? Ada nggak?
2: Kalau starving ya kayak tergantung, kembali kan kata-katanya itu dihubungkan dengan konteksnya apa ya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sendiri kayaknya pernah ngelihat ya, atau pernah mungkin berpikir kayak kalau starving ini bisa dipakai untuk haus juga bisa, kayak haus akan perhatian gitu, starving for attention. Atau mungkin ada kata-kata juga yang berhubungan dengan kayak orang ini benar-benar kayak lapar banget akan sesuatu gitu, kayak bukan lapar sebenarnya, kayak apa ya, dia tuh kayak benar-benar menginginkan satu hal yang dia mau gitu tuh.
0: Dan itu bukan makan gitu kan, ini bukan lapar sih, ya apa ya,
3: emosional
0: perasaan ya. Kalau kita lihat liriknya juga ada salah satu yang liriknya itu, I didn't know that I was starving till I tested you. Ini aja kan udah kiasan nih gitu, iya, kan betul. Dari sini kan ya gak sih? Yeah. Terus katanya, don't need no butterflies, tiba-tiba ada kupu-kupu, coba kan di liriknya. When you give me the whole damn zoo. Bayangin, masa dia minta kebun binatang nih? Seutuh-utuhnya kebun binatang gitu ya. Tapi emang bahasa Inggris tuh, kalau gua kadang lihat kalimat, satu kalimat, di lirik sih, di lirik, di cerita tuh emang gak jauh-jauh dari kiasan ya biasanya. Gak cuman starving juga, banyak tuh biasanya ya. Yang secara, kalau diartin secara harfiah tuh, nggak nyambung,
3: aneh
0: sama konteksnya nih gitu, yang lagi dinyanyiin gitu kan. Kayak kita lanjut nih ngomongin soal si extreme adjective itu sendiri ya. Kalau tadi gisi gue sempet kepo ya, kita tuh kira-kira apa ya patokan biar tahu ini tuh selain mungkin selain tadi karena kondisinya gitu ya, ada nggak poin lain kita tuh tahu ini pasnya itu pakai kata-kata extreme adjective gitu, atau kayaknya bisa deh ini mah kalau pakai yang biasa juga bisa, ada nggak? Mungkin kayak apa ya, kayak patokan tertentu gitu loh.
2: Patokan tertentu ya. Sebenarnya kalau ngomongin patokan sendiri, itu tuh halnya kayak apa ya, nggak bisa dihitung sih kak. Soalnya dalam kalau komunikasi juga kan kadang-kadang ada hiperbola juga gitu ya. Jadi di mana kita sendiri tuh ngegunain kata tuh bukan karena emang pengen
0: pakai aja,
2: gitu tuh. Tapi karena itu kayak mungkin kita ke teman kita kayak anjir lapar banget nih,
0: bisa dipakai juga.
2: Padahal kayak mungkin ya lapar biasa aja, cuman kayak menunjukkan dia tuh kayak lebih dekat ke dia gitu kan, lebih dekat ke seseorang tersebut. Jadi itu menggunakan kata-kata yang nggak biasa didengar aja gitu.
0: Bahkan terdengar lebay juga gitu. Kalau udah deket nih hubungannya gitu ya. Terus kalau balik lagi ke kiasan ya, di lagu tadi juga kan bisa dibilang ada apa ya, kalau kayak gitu idiom ya kalau nggak salah ya, kayak istilahnya idiom gitu ya, kayak kata-kata kalau yang diartin secara Indonesia banget tuh ta'asub nih gitu tuh, ta'asub bunda gitu kan, nggak masuk ya. Kalau di tadi tuh ada butterflies in my stomach, itu kan coba artiin secara harfiah nih, bayangin di lambung ada kupu-kupu tuh, ngapain tuh ya. Tapi menurut kalian ini nih hiperbola tentang apa nih kalau soal si butterfly in my stomach nih?
3: Sebenarnya untuk itu juga bisa dipakai di beberapa kondisi ya kak. Cuman kalau yang lebih banyak kita ketahui, kalau butterfly in my stomach ini lebih ke, bukan lebih sih, banyak orang taunya itu untuk suatu hal yang romance.
0: Konteksnya romantis kebanyakan ya.
3: Kebanyakan ya kak. Tapi ada juga di situasi tertentu kayak gitu.
0: Oke, jujur karena gue juga baru lihat nih idiom butterfly in my stomach ini nih, kayak kok aneh gitu. Kalau mungkin kalau yang baru belajar ini beneran mikir kayaknya ini orang jatuh cinta mau dikasih makan kupu-kupu gitu kan. Enggak, beda tuh ya. Terus sama tadi ada lagi tuh yang buat gua agak lucu tuh, give me the whole damn zoo. Itu konteksnya apa menurut kalian?
1: Oh, jadi kalau menurut gue itu lucu juga sih kak. Okay, kayak kan pertama I didn't know I was starving till I tasted you. Terus you when you give me the whole damn zoo.
0: Yes.
1: Ya kan, di sini jadi konteksnya si penulis lagu ini benar-benar ngerasa kayak dia udah benar-benar bukan butterfly lagi nih yang di perutnya, tapi benar satu kebun binatang ada di perutnya tuh.
0: Kenyang banget.
1: Lengkap
0: banget ya. Tapi jadi, ya lanjut.
1: Jadi dia menunjukkan perasaan yang benar-benar kayak benar-benar lebih dari, kan butterflies in my stomach itu kayak dia udah kayak nervous. Tapi kalau di give the whole damn zoo itu udah benar-benar udah ada di ekstrim tadi kak. Gitu.
0: Kayak malah kiasan aja ada tingkatannya gitu ya tadi ya. Dan the whole damn zoo ini kayaknya udah mentok banget nih soal perasaannya ya. Tapi kalian sendiri gitu pernah gini gak sih, kayak kalian denger lagu Inggris gitu ya, apalagi atau mungkin sekarang juga nih pas kalian udah bisa nih, udah jago Inggris, kalian masih tetap kayak kok ini idiomnya kok kayaknya nggak masuk gitu, atau kalian udah fasih aja nih setiap dengar kata-kata idiom gitu?
3: Kalau jujur, kalau aku enggak ya, belum sepasi itu seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi kalau misal, jangankan lagu, bahkan film yang aku pakai subtitle English pun, aku tetap akan cari kalau memang aku enggak tahu artinya apa, atau enggak masuk nih di otak aku maksudnya apa. Jadi tetap belajar dan mencari tahu.
0: Oke, ini naim subtitlenya Inggris?
3: Yes.
0: Jujur jago, gua masih pakai Indo nih, agak malu sebenarnya. Jago.
3: Biar nih lebih belajar aja.
0: Oh iya sih, nanti gua boleh coba. Cuman kadang gua kalau pakai subtitle Inggris, kadang itu tuh enggak masuk alur ceritanya itu kan. Kalau Ale sama Nasir gimana?
2: Oke, boleh deh.
0: Boleh.
2: Kalau aku sendiri juga sama sebenarnya ya, karena sekali lagi kan kita bukan grow up ya, bukan grow up di bahasa Inggris sendiri. Karena bahasa Inggris sendiri kan kayak bahasa kita juga sebenarnya. Jadi bahasa itu akan lebih mudah atau lebih dikuasai kalau kita udah terbiasa gitu kan, atau grow up dengan bahasa tersebut. Contohnya aja, contoh kecil itu aku ketika pertama kali dengar idioms we must search elephant in the room gitu kan. Hah?
0: Search elephant in the
2: kayak
0: room.
2: Kayak nyari gajah di ruangan maksudnya.
0: Ngapain tuh nyari gajah? Yang ada lari kan harusnya kalau ketemu gajah.
2: Iya, kayak ngapain ya? Padahal ternyata elephant in the room tuh lebih ke guna kayak permasalahan utama gitu, atau enggak fokus utama kita gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke. Kalau Ale?
1: Kalau dari gue sama aja sama kayak teman-teman ya, karena emang idiom tuh metafora dan itu susah banget, jadi bukan exact meaning yang literal gitu. Jadi kita harus kadang emang harus nyari tahu lagi. Contohnya kayak piece of cake yang udah
0: sering banget didengar tuh.
1: Kayak piece of cake, ya kirain cuma kayak potongan kue aja, tapi ternyata artinya kan gampang banget gitu. Maksudnya aja, jadi emang kudu terbiasa. Bahkan native pun gue rasa kayak mereka masih harus membiasakan kalau ada idiom baru gitu, Kak.
0: Oh, native pun sama ya?
1: Iya.
0: Masih ada sisi-sisi butuh belajar lagi
1: kalau karena metafora sama kayak di bahasa Indonesia. Kalau kita lihat novel itu ada beberapa metafora dan kita juga harus terbiasa walaupun kita Indonesian like dari lahir gitu.
0: Iya benar. Oh iya lagi ya, kadang ada aja tuh bahasa-bahasa baru. Betul. Gitu ya, padahal Indonesia keneh gitu tuh kan. Bahasa daerah tuh gue keluar tuh ya. Tapi menurut pandangan kalian sendiri buat yang di luar sana yang masih learning lah ya, yang masih belajar, lebih utama mana dulu nih? Maksudnya ngapalin idioms dulu, ngejagoin idioms, atau esteem adjektif dulu nih? Kalau kita ngomongin dua konteks ini. Boleh siapa aja?
1: Oh, kalau dari gue lebih penting extreme adjective
0: dulu ya,
1: atau idioms. Iya, lebih extreme adjective dulu. Karena extreme adjective tuh kita bisa ngomong sama orang yang emang enggak, yang bahasa Inggrisnya masih sama-sama belajar. Jadi kayak jadi kan the point of learning a language is simply because we wanna be understood. Kita mau dimengerti sama lawan bicara kita. Kalau kita ngasih kosakata atau sentence yang mereka aja gak ngerti, poin dari belajar bahasanya tuh gak dapat. Jadi kalau ditanya lebih penting mana, gue bakal pilih extreme adjective.
0: Okay, itu yang menurut Ale perlu dulu nih.
1: Perlu.
0: At least nanti kalau kita sehari-hari tuh biasanya gitu ya. Okay, kalau dari Enai.
3: Okay, sama sih jawabannya adalah extreme adjective dulu, karena tadi juga extreme adjective tuh lebih ke sehari-hari banget gitu kan ya Kak. Kalau misalkan kamu belum menguasai extreme adjective dan langsung kayak mau tahu arti-arti dari idiom-idiom tadi, itu kayak terlalu jauh, karena dari extreme adjective tadi aja, dari yang very plus adjective kayak cold ke freezing aja itu udah beda banget.
0: Parah ya.
3: Jadi kalau misalkan kamu aja belum paham di situ, kamu akan lebih susah, bukan nggak bisa ya, tapi akan lebih susah untuk memahami idiom-idiom yang tadi.
0: Okay, ini bisa dibilang kayak base-nya sih extreme adjective dulu kayaknya betternya gitu ya. Kalau dari Nasir, siapa tuh ada pandangan lain nih?
2: Nah, kalau aku kayaknya mau ngambil sisi tim yang berlawan nih, Kak.
0: Nah, jangan sampai kita lomba debat nih. Jangan sampai lomba debat nih. Kenapa tuh, Nasir?
2: Karena gini ya, menurut aku sendiri sebenarnya itu kembali kan kebutuhan ya.
0: Okay.
2: Kalau misalnya tadi udah sampai ke mana ya, sama Ale juga, bahwa itu sebenarnya untuk komunikasi lebih penting belajar Indo kan. Karena kita lebih sehari-hari itu lebih sering menggunakan adjektif atau keterangan itu sendiri. Tapi kalau kita kebutuhannya adalah menulis, menurut aku sebaliknya kalau menulis itu...
0: Oh iya benar.
2: Kalau kita menulis lebih banyak idioms, karena seperti yang kita tahu ya, idioms kan jarang kita temui ya.
0: Iya,
2: harus dibiasakan gitu kan. Dan juga harus di ini. Kayak kita aja kayak belajar pepatah aja kok sebenarnya masih sedikit belajar di Indonesia pun gitu kan. Apalagi di luar negeri yang kita jarang bertemu, jarang melihatnya itu, Kak, gitu.
0: Okay. Oh iya benar sih. Mungkin kalau buat ngobrol doang, yapping-yapping di sehari-hari sih kayaknya esteem adjective dulu. Tapi kalau buat menulis, kayaknya lebih estetik tuh pakai idioms ya, secara tulisannya enggak sih? Ya enggak sih gitu ya. Ini kayaknya filsuf banget nih. Share-nya. stoik. Anak meme juga. Oke. Terus misal nih, ini pertanyaan pribadi gue aja sih gitu ya, yang masih belajar juga. Misal kita ada di satu konteks yang lebih profesional, job interview gitu ya. Itu kalau kita pakai yang assume adjective itu terlihat lebih profesional gak sih di mata job seeker, bukan job seeker ya, yang punya pekerjaannya gitu misal.
3: Oke, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita menggunakan extreme adjective untuk situasi seperti itu ya kak, itu tuh cukup meningkatkan value kita dalam berbahasa Inggris. Karena kalau misalkan orangnya, apalagi kalau pekerjaan yang dicari memang yang kualitas bahasa Inggrisnya tuh di atas rata-rata ya kak. Jadi si interviewernya itu juga bakal nganggap kalau kita, oh nih orang udah bisa nih bahasa Inggrisnya udah cukup. Tapi extreme adjective juga nggak bisa dipakai untuk di semuanya kak. Jadi menurut aku ya, extreme adjective itu cukup untuk meng-highlight poin-poin aja dan nunjukin kalau memang ya kita mampu berbahasa Inggris, tapi nggak berlebihan dalam posisi interview tadi.
0: Oke, over juga nggak baik. Ya, mungkin ya beberapa poin aja, beberapa poin, beberapa konteks.
3: Untuk meng-highlight aja.
0: Nge-highlight, nge-fokusin gitu ya. Oke, terus kalau misal nih kita udah dapet mungkin beberapa kosakata yang extreme tadi ya, ada yang freezing, starving, exhausted gitu ya. Nah, misal teman perdua nih yang baru belajar juga gitu ya, dia udah tahu nih kata-katanya, tapi seringkali ketika kondisinya dihadapkan langsung tuh masih balik lagi nih ke kebiasaan yang awal tuh, yang ngomongnya very lagi, very hungry lagi gitu kan, very tired lagi. Itu gimana ya biar otak, apa ya, mungkin bukan kayak memprotes otak biar gak pakai kata-kata very lagi. Ada gak sih cara dari versi kalian nih?
1: Mungkin kalau dari gua caranya gimana, ada 3 tahap. Yang pertama notice, kita harus notice dulu apakah ada extreme word dari kosakata yang biasa kita gunakan. Contohnya kayak tadi balik kayak hungry, starving. Nah kita notice dulu nih, oh ternyata ada extreme yang bisa kita pakai. Yang kedua kita replace. Nah di replace ini kita bisa kayak mulai sedikit demi sedikit mengganti kata yang ada very-nya ini menjadi extreme adjective tadi. Jadi kayak kita biasain kayak I'm starving, instead of saying I'm hungry, kita biasain ngomong pakai apa?
3: Starving
1: ya. Nah setelah itu baru ketika otak mulai ngerasa kayak otak udah kayak pakai hungry lagi, intinya kayak dibiasain pakai starving. Even though kayak kita aduh mau ngomong hari, kita bisa kayak langsung eliminasi kata hungry itu jadi kayak starving. Jadi di otak kita tuh cuma ada starving gitu. Jadi dibiasain, lebih ke dibiasain
0: sebenernya. Ngasih suggest ke otak juga tuh gitu ya. Bener-bener. Ada lagi gak?
1: Mungkin kalau dari gue
0: boleh?
1: Cukup.
2: Okay. Sebenarnya aku menambahkan juga ya dari Alex. Kali itu kan udah lebih ke internal, gimana secara kita memproses dari diri kita sendiri. Cuman kalau di dalam mungkin dalam keseharian kita juga kan nggak terlepas dari orang lain ya. Pas kita kalau ngobrol itu pun ngobrol sama orang lain kan. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan juga sih kak. Misalnya kayak kita punya temen nih, sama-sama belajar bahasa Inggris. Kita tuh bisa kayak, gue mau belajar bahasa Inggris nih. Kalau gue ngomong sama lo, kalau misalnya gue ngomong kata ini, nanti gue bakal bayar ke lo gitu. Jadi itu kan seperti kita tahu ya, kalau kita tuh manusia itu lebih mudah belajar kalau dikasih kayak hukuman atau misalnya reward gitu kan. Dan makanya kalau kita pengen ngati bahas sendiri, kalau misalnya kita masih susah untuk nge-observe diri kita sendiri, kita bisa dibantu orang lain juga gitu kan. Atau mungkin kalau kita punya sosok tutor atau mentor juga sangat membantu sih kak. Gitu.
0: Iya. Dan mungkin kalau kamu teman perdua mungkin masih agak sulit nyari mentor ya, cari teman lah ya. Cari buat teman. Punish and reward tadi tuh gitu, biar kepacu gitu kan. Tapi gue juga setuju sih tadi apa kata Ale, kita tuh kadang harus memaksa ya otak tuh buat naruh kata itu tuh biar kebiasa. Tapi biar kita lebih okay lagi dan lebih apa ya, mungkin lebih gampang lagi buat menaruh kosakata-kosakata di otak kita, kita juga harus ngafal gak sih,
1: harus
0: gitu
1: ngafal.
0: Ya
1: betul.
0: Banyak cara lah ya, boleh tanya ke teman, boleh tanya ke kakak-kakak ini, nanti DM aja langsung. Asal jangan tanya alamat rumah ya, sama tanya jodoh, jangan. Tanya bahasa Inggris saja boleh, boleh gak?
3: Boleh.
0: Agak ragu tuh jawabnya tadi tuh, agak
1: boleh.
0: Tapi ya di Google juga sebenarnya banyak ya, di Google, di internet, di sosmed ya, di TikTok, kayak gitu-gitu, itu juga kan banyak lah. Sekarang udah banyak teman perdua platform buat apa ya, nyicil database, nyicil apa ya, kosakata-kosakata extreme adjective. Dan sebenarnya masih banyak lagi lah ya sebenarnya kan, apa contoh-contoh kata extreme adjective, ya nggak sih, sebanyak itulah ya kayaknya.
1: Banyak.
0: Kita baru ngebahas baru dikit doang nih gitu ya, dan baru bisa ngasih tahu konteksnya gimana aja nih yang pas pakai extreme adjective. Dan teman play 2 nggak kerasa ini udah 30 menit. Mungkin di penghujung ini ada kata-kata motivasi nggak nih dari kakak-kakak buat orang-orang di luar sana yang masih belajar bahasa Inggris? Ada nggak? Masing-masing boleh, mau satu aja boleh.
2: Kalau dari aku sendiri, mungkin ini ya kak ya, belajar itu ada proses perjalanan panjang. Kamu jangan ngerasa kamu tuh bodoh atau kamu ngerasa nggak berbakat, tapi terus aja jalanin terus. Nanti akan ada saatnya kata Ale tadi turning points gitu kan?
0: Oh iya benar.
2: Turning points.
0: Iya benar.
2: Pokoknya sabar aja, tetap jalanin gitu.
0: Gas aja lah ya, gas mau aja. Salah, mau diledekin orang gitu pas belajar Inggris. Kayak kalian ngerasa gak sih diledekin orang gitu?
2: So Inggris lu gitu.
0: So Inggris lu gitu. Pernah gak kalian?
1: Pernah.
0: Yaudah, nanti aja ceritanya ya. Itu udah agak personal tuh kayak gitu ya. Kalau Nay boleh ada quotes of the day?
3: Ada nih, kebetulan ini memang yang aku pakai di kehidupan sehari-hari.
0: Asik.
3: Wow. Everything is a win when the goal is to experience.
0: Oke, okay. Siapa tahu ada yang belum ngerti artinya apa tuh? Okay. Absolute cinema. Artinya apa tuh boleh?
3: Jadi semuanya itu adalah kemenangan kalau tujuan kita itu untuk punya pengalaman. Jadi enggak semua hal harus juara, tapi kamu punya pengalaman.
0: Value-nya dapat, jujur. Absolute cinema. Jujur. Itu idiom bukan tuh absolute cinema tuh. Asim adjektif bukan tuh ya. Kalau Ale.
1: Kalau dari gue bakal ngutip dari slogan edisi. Jadi kan edisi itu punya slogan, we think, we speak, sama we're brave. Jadi gue bakal ngutip yang terakhir nih, be brave. Jadi kalau belajar harus berani. Tadi udah disempet dimention, kita bakal diledek. Dan itu normal. Kita gak bisa lari dari judgement orang-orang. Jadi orang-orang bakal kayak, ketika Inggris lu jelek, lu bakal di, gue pernah di posisi dimana Inggris gue jelek banget. Dan orang-orang itu kayak ngemimik Inggris gue, kayak gitu. Dari itu gue belajar kayak keberanian adalah salah satu hal yang kita butuhkan ketika kita bahkan untuk belajar gitu. Jadi be brave.
0: Berani ya.
1: Berani.
0: Karena ya memang tadi normal diledekin, mungkin dicemooh di saat belajar bahasa Inggris, malah sampai dimimikin tadi gitu ya. Cuman ya pada akhirnya sekarang tadi Ale sempat bilang Ale udah ada di titik turning point gitu kan hasilnya ya. Dan semoga tahun kedua buat kamu semua yang masih belajar gitu ya, semoga nanti nemu titik baliknya atau turning pointnya kayak Ale dan kawan-kawan ya. So thank you udah hadir, thank you udah ngasih ilmunya, walaupun gak banyak mungkin bisa ngebantu teman-teman Pro2. Nanti kita ngobrol lagi kalau tema obrolannya makin beda lagi, siapa tahu nanti kalian udah ke luar negeri jadi pengajar gitu kan ya. Kayaknya tapi Nasir kayaknya jadi anak meme nih nanti gedenya.
2: Aduh ketahuan.
0: Thank you banget, sehat-sehat terus ya. Dan sama-sama rekan-rekan tadi ya dari English The Beat Club ya, Irisi gitu ya. Oke, dan thank you juga buat tim teknis yang sudah melancarkan talkshow hari ini. Teman Pro2, walaupun Kak Ale, Kak Nay, dan Kak Nasyar harus jadi anak meme lagi, harus pulang lagi nih ya buat nyari meme di sosmed, tapi gue masih lanjut nemenin kamu semua sampai jam 7 malam. So, kita ucapkan goodbye dulu nih ke bintang tamu kita. Goodbye, bye-bye, thank you banget nih kakak-kakak sudah mampir.
3: Thanks for having us, Kak.
1: Thanks for having us.

0: Eh, Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
4: tidak boleh.
3: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
4: tolong.
3: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih banyak waktu teman berdua buat kamu yang belum sempat buat request-request lagu nih, karena kita langsung masuk nih sore ceria Hit Shuffle kayak biasa teman berdua. Di Hit Shuffle ini kamu boleh banget request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020 bebas ya. Siapa tahu kamu lagi kangen sama suara-suara musisi yang sempat booming di tahun 2015 sampai 2020, tinggal request aja gitu ya. Bisa bilang ini juga ngajak kamu sedikit nostalgia mungkin ke masa-masa tahun 2015 itu. Gua itu zaman-zamannya masih SMA, berarti nih masih cinta monyet, masih culun gitu ya. Anyway, teman berdua langsung aja kirim ya requestan lagu Hit Shuffle versi kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau bisa juga lewat Instagram di DM aja langsung @rr_pro2banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya Mbah, saya sering terlalu...

0: Kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban, dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Pro 2 Bandung teman terbaik kamu. Gua mau buka WhatsApp dulu nih buat bacain ya. Siapa tahu ada request lagu-lagu hits dari kamu. Teman Pro 2 ya. Ini yang pertama dari Kegalang di Cilacas minta diputerin lagunya. Ini lagu dari Callum Scott. Lagu galau, lagu set abis ya. Yang judulnya itu You Are The Reason. Dan ini request selanjutnya. Ini dari teman kita ya. Ini Kak Putri ya. Putri ini asal Cilegon kebetulan. Ini minta diputerin lagunya. Ini Clean Bandit yang Rock A Bye. So, teman Pro 2. Kenapa gue tiba-tiba ngomongnya gitu ya? Ha, semua nih. Kita puterin dulu nih lagu yang udah di request ya. Dimulai dari Callum Scott, You Are The Reason.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

104,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Mendekat, melihat, dan mendengar nih tahun kedua ya, sebuah lagu dari Malik and The Essential ya, yang menurut gue nih punya makna yang cukup deep lah ya, maknanya nih gak kaleng-kaleng nih, yaitu tentang pentingnya mengenali dan memahami sesuatu hal apapun itu ya secara langsung dengan apa ya, perasaan, dengan empati, simpati sebelum menghakimi atau berbicara, sebelum ngejudge tuh. Jadi kita harus punya feel dulu teman-teman, jadi jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita ngejudge aja langsung gitu kan. Dan karena maknanya kayak gini, bisa dibilang juga ini punya perspektif yang lebih luas ya. Ini tuh lagu menurut gue sih, kalau gue dengerin ini enggak bersifat tentang cinta doang, tapi mungkin ada sisi kepedulian secara sosialnya atau cara apa ya, menyikapi masalah gitu di sekitar kita nih, biar kalau ada masalah itu kita tuh harus wajib banget ngedekat dulu, ngeliat dulu, ngedenger dulu nih, biar paham, enggak langsung ngejudge tahun kedua ya. Setuju enggak sih kamu?

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Maafkan aku, bye. Zian, dari suaranya sendiri mungkin kamu agak familiar nih, Zian. Suaranya kok mirip sama vokalis Zigas ya? Ya emang karena iya, teman berdua ini orang yang sama ya. Zian itu awalnya bergabung dengan grup band Zigas ya, yang dibentuk di tahun 2006 ya. Nah, bersama Zian, Zigas ini ngeluarin dua album, yaitu Zigas di tahun 2009 dan Kenanglah di tahun 2015. Tapi di tahun 2011, Zigas juga sempat nih ngerilis single yang bertajuk Tebar Pesona. Dan akhirnya di tahun 2015, tahun kedua, Zian secara resmi ngumumin kalau dirinya ngundurin diri ya dari band Zigas untuk solo karir. Gak lama ya, tak menunggu waktu lama gitu ya Taman Pradua buat berkarya sebagai penyanyi solo. Awal tahun 2016, Zian ngeluarin single berjudul Sayang Sih Sayang di bawah naungan label Pro M. Dan menjelang akhir 2016 ya, udah mulai akhir-akhir, Zian ngerilis lagi nih single yang bernuansa patriotik, yaitu Untuk Indonesiaku Satu. Dan akhirnya di tahun selanjutnya, tahun 2017, Taman Pradua, Zian lagi dan lagi kembali ngerilis single. Ya ini tajuknya Tak Ingin Aku Kembali atau Maafkan Aku, yang berisikan dua lagu, yaitu Hanya Titipan dan Tak Ingin Aku Kembali.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kita masih lanjut di sore ceria dan makin gelap. Tadi juga kita udah dengerin sama-sama ya kumandang azan maghrib. Jadi buat kamu mungkin yang belum sempat buat sholat maghrib, masih di jalan kejebak macet, santai aja, tenang aja, tinggal cari musola atau masjid di pinggir jalan terdekat gitu ya, Taman Perdua. Ataupun kamu mungkin kalau mau sholat di rumah juga nggak apa-apa, yang penting hati-hati di jalan aja, karena besok weekend. Sayang kalau kamu kenapa-napa di jalan gitu kan, Taman Perdua. Anyway, ini ada update yang penting banget dan buat gue cukup urgent kali ya, penting sih. Jadi kita tahu di sosial media sekarang lagi banyak banget berita soal sebuah bencana alam ya di Nepal, Taman Perdua, yaitu banjir bandang. Yang buat gue itu banjir bandangnya udah kayak tsunami, gede banget Taman Perdua, setinggi rumah 3 lantai itu ya kalau gue lihat di TikTok ya videonya. Jadi otoritas Nepal ini udah mengevakuasi sebanyak 3.253 orang setelah banjir bandang ini menerjang sejumlah wilayah di negara Nepal itu ya di hari Rabu kemarin. Portal berita Nepal, Ratopati, ini melaporkan di hari Jumat kemarin, Jumat sekarang, maksudnya Taman Perdua tanggal 28 Agustus ya, jumlah ini disampaikan juru bicara resmi nih, pemerintah Nepal yaitu Sasmit Vokarel. Ya, mengatakan ribuan warga itu udah berhasil diselamatin setelah banjir melanda wilayah terdampak. Sebanyak 15 kurang lebih ya, 15 helikopter Taman Perdua udah diturunin, dikerahin untuk mendukung operasi penyelamatan. Selain itu, 4 helikopter lainnya juga dipakai ya buat mendistribusikan atau apa menyebarkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok ya ke wilayah yang terdampak bencana. Banjir sendiri Taman Perdua itu terjadi setelah arus air yang sangat deras itu menerjang Sungai Botekoshi ya di kawasan pegunungan Nepal. So, gak ada salahnya buat kita doain semoga saudara-saudara kita ya di negara Nepal itu safe terus, gak ada lagi nih banjir susulan, dan semoga buat keluarga yang ditinggalkan gitu ya sama sanak saudara kerabat ditabahkan ya Taman Perdua. Dan buat kita mungkin yang mau tahu lebih detail infonya gimana, udah banyak ya di sosial media, di Google kamu tinggal searching aja ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, tamu kedua kita masih lanjut ya sampai jam 7 dan ini gak kerasa udah pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut nih, sebelum gue kasih update menarik ya, ini ada kabar yang seru banget datang dari industri hiburan Korea Selatan. Gue mau tanya dulu, gimana kabar kamu tamu kedua di penghujung sore hari ini ya, jam 18:43 menit ini, udah nyampe rumah belum atau masa sih, masih ada kejebak macet? Kalau masih kejebak macet, tenang aja, kamu bisa kok request lagu, masih ada cukup waktu buat kamu request lagu di sore ceria Hit Shuffle ini. Bebas, Taman Perdua bisa request lagu-lagu hits, lagu-lagu yang sempat booming dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Tapi sebelum itu, kayak yang tadi gue bilang, gue mau kasih kamu sedikit update dulu seputar dunia industri hiburan ya Korea Selatan. Ini datang dari Chaeryeong Itzy, Taman Perdua, yang resmi nih mulai karir solo dengan merilis karya musik terbarunya di bulan November 2026. Dan kabar ini tuh resmi ya, udah dikonfirmasi sama JYP Entertainment setelah sebelumnya itu diberitakan oleh GTBC Entertainment News kemarin ya, hari Kamis 27 Agustus. JYP Entertainment ini membenarkan ya kalau Chaeryeong memang sedang mempersiapkan album buat mendukung debut solonya di November mendatang. Dan agensi juga nyatain persiapan tersebut masih berlangsung dengan target perilisan album sesuai jadwal yang udah ditentuin. So let's see aja, kita lihat bakal ada gebrakan apa nih dari Chaeryeong Itzy di bulan November. Bentar lagi juga ya, kurang lebih sekitar September, Oktober, November, 3 bulan lagi, sebentar lagi ya Taman Perdua. Di penghujung tahun seenggaknya ada hiburan nih buat kamu fans-fansnya Itzy. Dan kayak tadi gue sempat singgung, buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu, tinggal kirim aja requestan lagu hits kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Oke, Taman Pradua udah mau menunjukkan pukul 7. Kayak biasa gue harus pamit undur diri. Abis ini kalau malam-malam, kalau gue cabut, udah pasti ada Rama yang udah standby buat nemenin kamu sampai larut malam. Thank you banget Taman Pradua udah standby bareng RRI Pradua Banten dari subuh sampai sekarang, sampai malam juga nanti. Jangan lupa ya buat ikutin segmen jaga malamnya Taman Pradua, buat sharing-sharing, buat curhat-curhat ya selain request lagu. Thank you juga buat kamu ya, mungkin udah request-request lagu juga gitu ya. Mudah-mudahan besok weekend kamu dalam keadaan yang happy terus gitu ya. Dan jangan lupa buat download RRI Digital Taman Pradua di Play Store HP kamu. Karena kalau kamu udah download RRI Digital, kamu gak cuman bisa dengerin RRI Pradua Banten, tapi RRI Pradua dari seluruh, bukan seluruh bumi ya, itu terlalu luas, seluruh Indonesia. So, Taman Pradua sebagai penutup, gue mau puterin lagunya dari JKT48 ya. Karena kau ada untuk diriku. So, gue nanti putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah menilai Denantara Housing Expo 2026 bagian dari upaya memperluas akses hunian sekaligus memperkuat kolaborasi program 3 juta rumah. Pameran tersebut menghadirkan pasokan hingga 120 ribu unit hunian melalui keterlibatan pengembangan dan sektor pembiayaan yang dapat diakses masyarakat.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film animasi Toy Story 5 akan perdana tayang di Disney Plus pada 23 September 2026. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan para mainan lainnya. Dan melansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim ini dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Kemenangan ini terjadi melalui gol Rafinha di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good, good ya?
1: Baik sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gua udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Itu kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayangnya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan bukan map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Iya kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo, pesawat lo.
1: Bener kan?

0: Bener, bener, bener, bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya
1: flow-nya.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener, bener, bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener. Ya apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya benar sih itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener, bener, bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, bukanya kata gitu ya.
1: Iya, bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya, yeah. Oh, musik meditasi.
1: Klingtung.
0: Oh, really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham, paham, paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Gue kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih kayak. Apa ya kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja ya, gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil lo. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung enggak ya?
1: Boleh enggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Ya, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Mbak ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Ya iyalah ya. Dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
1: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, kan? Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Okay.
1: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya
2: bener
1: kan?
2: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Aku senang sih.
2: Iya.
1: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu
1: menerimanya.
2: Ya.
1: Benar, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
2: Iya, udah cukup lah. Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuda. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya, gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua...
0: Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin,
0: iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: mana makanannya? Enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget gak sih?
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.000.
0: 10.200.000.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: <Okay.
1: laughs>
0: Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, itu hari spesifik aja. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu. Kemana jati dirimu tuh mana gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue really? Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih. Tatapan gue kosong.
0: Iya benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, iya, bener.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Jujur. Benar sih, kita maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncatlah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
0: Iya benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: dong. Benar.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edit Nama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: iya,
1: bener, buka mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih, benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya bener. Kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan,
0: di
1: pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, seminggu aja lah, nggak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina the Sound namanya. YCL Sinestesia the Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesina the Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih Kak sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal
0: kakak nih. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan enggak penting. Enggak
0: kan? Apa-apa.
1: Enggak penting aku. Oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, selalu traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, bener.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya sekali nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Kalian mau nanya buat kakak Yisel.
1: Yeah.
0: Iya. Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lo pernah dibilang kayak gitu gak sih? Karena kan lo bisa sinestesia tadi ya, bener ya?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lo gitu. Lo aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa.
0: Iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik bukan aneh.
1: Unik gitu kan. Kalau cantik kan udah biasa. Ih lo cantik banget gitu ya. Aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
0: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh, gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya. Yes,
1: dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang
1: benar
0: gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh, iya.
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube-nya.
0: Cari
1: aja ya Yesia Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya?
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih? Gitu
1: iya dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay, sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh? Kalau wahai
0: enggak gue sih, tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau
1: tuh?
0: Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah,
1: jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba
0: biru.
1: Yes.
0: Iya, yeah, biru, yeah, kan?
1: Biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya, yeah, sih. Iya, yeah, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, yeah, yeah, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan, dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu.
1: Kakak
0: untuk next project-nya akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dengan obrolan yang banyak banget tentunya. Karena Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita bakalan panjang banget di malam hari ini ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 28 Agustus 2026 di Jumat malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So balik lagi ditemenin sama Rama Karin dari jam 8 sampai jam 9 malam seperti biasa ya tiap hari Jumat. Akan ada sesi Musicpreneur buat kamu yang belum tahu nih musisi siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Langsung aja cek ke Instagram kita di @rri_pro2banten ya teman Pro 2, biar ya kita update-update dulu di Instagram kali ya. Dan ketika Musicpreneur sudah selesai, kita lanjutin lagi tentunya dari jam 9 sampai jam 11 malam dengan sesi curhat-curhat di cerita penutup hari ini. So, dengan rundown yang sangat panjang banget di malam hari ini teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 101,6 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di segmen Musicpreneur ya teman Pro 2. Mungkin belum untuk kamu yang belum kebayang segmen Musicpreneur itu apa sih. Intinya di sini kita bakalan ngobrol sama musisi-musisi yang ada di Provinsi Banten ya teman Pro 2. Dan segmen ini akan hadir setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan Musicpreneur juga akan mengulik tentunya sisi industri musik lokal dengan harapan ya dapat membantu memperluas jaringan pendengar dari musisi itu sendiri dan dari pelaku musik tersebut. Dan selain mengakses melalui audio frekuensi dan juga streaming teman Pro 2, kamu bisa mengakses visual kita nih ya lewat YouTube RRI Banten. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu siapa yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini, wajahnya seperti apa, langsung aja pindahnya ke YouTube RRI Banten ya, supaya ada visualnya dan gak cuman audio doang nih teman Pro 2. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan musisi yang baru saja merilis sebuah singlenya, itu berjudul Tanpa Judul. Agak-agak paradoks nih ya. Ada Kak Dea Syara, betul gak namanya Kak? Kak Dea Syara.
1: Betul banget.
0: Aku panggilnya Dea aja ya Kak? Kak Dea aja ya Kak?
1: Ara sih.
0: Oh Ara biasanya? Ara. Oke aku

0: Start dulu ya, kamu panggilnya Ara. Oke. Okay. Gimana kak perjalanan di malam hari ini, datangnya dari Cilegon anyway? Iya,
1: dari Cilegon.
0: Mm-mm. Itu gimana perjalanannya di sini ke Cilegon?
1: Perjalanannya lancar. Meskipun tadi sempat kelewat dikit ya, kelewat RRI-nya.
0: Oke. Okay. Oh, sempat kelewatan tadi. Oke. Padahal bisa langsung dicari di Google aja ya sebenarnya ya. Tapi kelewatan. Tapi Kak, kalau misalkan teman Pro 2 mungkin masih awam sama Kak Dea, itu kalau misalkan Kak Dea ingin memperkenalkan ke pendengar baru, itu biasanya memperkenalkannya seperti apa?
1: Memperkenalkannya?
0: Iya.
1: Lewat ciri khas mungkin.
0: Iya.
1: ciri khas dari look ya. Looknya okay. Mungil udah pasti bisa diciriin di mana-mana.
0: Oke.
1: Sama ciri khas dari lirik sih.
0: Oke.
1: Lirik dan musik.
0: Oke. Tapi Kak Ara sendiri kalau boleh tahu, itu sebenarnya awal pertama kali into ke musik itu kayak gimana? Sebelum akhirnya merilis sebuah single ini ya, itu emang dari dulu kah? Apa emang dari kecil udah nyanyi kah gitu di keluarga biasanya?
1: Oke. Kalau dari musik sih memang dari kecil, dari 3 tahun gitu kan. Okay. Tapi memang basicnya enggak nyanyi juga. Basicnya waktu itu di piano sih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti mulainya di piano dulu?
1: Heeh.
0: Itu awalnya gara-gara diajarin atau mungkin
1: ulang tahun dibeliin piano sama kakek.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya mau enggak mau dimainin pianonya gitu.
0: Jadi instrumen pertama yang dipelajarin itu piano. Tapi kenapa bisa ini Kak? Bisa tiba-tiba ke nyanyi juga? Apakah emang sekalian aja deh gitu? Kebetulan skill nyanyi gue okay nih.
1: Sebenarnya kalau dinyanyi tuh memang dari dulu suka nyanyi juga sih.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang kakek sama nenek itu basicnya musik.
0: Okay.
1: Suka nyanyi, suka musik juga. Mm-hmm. Jadi terbiasa nyanyi juga.
0: Okay.
1: Dan baru benar-benar berani nyanyi itu tahun berapa ya? Tahun 2012 kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: 2011 deh, 2011. Mm-hmm. Itu baru.
0: Oh, jadi di situ mulai nyanyi. Apakah dulunya berangkat dari band juga apa band. Emang dari keluarga? Oh, gitu.
1: Dari band.
0: Boleh ceritain enggak sih kayak keadaan di 2012 terus ngeband pertama kali itu kayak gimana sih Kak di sana pada saat itu?
1: Kalau ngeband pertama kali itu di 2005. Itu pas SMP sih.
0: Oke.
1: Okay, ngeband cuman di situ memang aku yang paling kecil, yang lain anak SMA, aku SMP.
0: Oh gitu.
1: Itu 2005. Okay. Terus kayak ikut-ikut bukan festival ya dulu. Zamannya apa ya? Kayak main di PRJ di Jakarta gitu ke situ-situ.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari situ baru di SMA barulah main sama anak-anak Serang.
0: Oke. Udah mulai bermigrasi nih ya.
1: Iya, bermigrasi gitu karena yang band pertama itu udah pada kuliah keluar-luar. Hah? Jadi aku yang masih di sini stay di sini sama anak-anak Serang.
0: Oke.
1: Dan waktu itu jadi keyboardis, bukan jadi vokalis.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi start pertamanya tetap jadi keyboardis dulu. Tapi titik poin di mana akhirnya jadi penyanyi itu kapan?
1: Waktu itu aku di ada band terakhir aku namanya band Point Band ada. Okay. Itu sama teman-teman SMP dulu. Jadi di situ kebetulan vokalisnya out dari band.
0: Okay.
1: Jadi aku ngegeser jadi keyboardis jadi vokalis kalian.
0: Oh,
1: gitu.
0: Palu gada ya palu jadinya. Gada. Semuanya dilakukan secara bersama aja lah ya. Kebetulan kalau bisa mah. Tapi Kak, sekarang kan akhirnya memutuskan untuk menjadi solois.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh gak sih ceritain ke teman Pro 2 pengalaman apa yang mungkin dirasakan ketika menjalani sebagai seorang band, sebagai sebuah band, dan sebagai seorang musisi solois? Itu biasanya bedanya kayak gimana?
1: Mungkin bedanya di tetap ya, dirembukan, bikin
0: betul.
1: Musik kayak itu. Karena aku tipe yang iya-iya aja dulu waktu ngeband tuh. Kita ada leadernya gitu. Biasanya kalau di leader kan gitaris ya, jadi kalau kata gitaris A, oke, A. Kalau gitaris B, oke, B gitu.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya dalam selama ngeband itu tuh aku ada jiwa yang pengen ngungkapin gitu. Gue pengen bikin musik begini, gue pengen nyanyi begini, pengen ditaruh di sini suara ini, suara ininya itu. Dan baru tercapai itu setelah di solois ini ternyata lebih comfort.
0: Oke, karena sebenarnya punya keleluasaan kali.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sebenarnya step pertama ketika punya keleluasaan Kak, apa yang Kakak lakukan sebagai seorang musisi solois? emang dimulai dari nulis sendiri kah atau bikin aransemennya sedikit-sedikit sendiri dulu kah? Itu seperti apa?
1: Iya, itu. Dari mulai lirik, bikin lirik semau aku. Musik juga aku yang susun semuanya, okay, gitu. Jadi ketika minta ke studio rekamannya,
0: okay,
1: aku mau alurnya gini-gini, genrenya dibikin gini-gini, gitu. Okay.
0: Tapi kalau dari sisi penulisan lirik, Kak, biasanya kakak resahnya apa kalau misalkan ditulis? Yang sedih-sedih kah? Yang senang-senang kah? Biasanya kan setiap musisi punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Tapi waktu terbaik kakak biasanya untuk menulis, untuk menangkap sebuah cerita itu biasanya kapan?
1: Nunggu lagi mood sih.
0: Oke.
1: Okay, okay. Itu aku kalau nulis lagu itu termasuk yang benar-benar nunggu mood. Jadi kalau lagi mood itu tuh nggak tergantung perasaan, entah itu lagi galau atau lagi seneng gitu. Jadi yang ada di, yang lagi dirasain, yang ada di otak ya ditulis aja.
0: Oke, oke, oke. Tapi Kak, pas waktu di band itu sempat ngerilis juga apa emang cuman main-main aja gitu ke festival? Itu seperti apa?
1: Kalau waktu di band sih kebetulan sama setiap band kita recording juga sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi zaman dulu bukan dirilis ya, masih di mana sih, taruh di Forcer.
0: Oh gitu.
1: Di SoundCloud gitu. Di
0: aplikasi-aplikasi yang
1: iya, gue bener.
0: Di aplikasi-aplikasi seperti itu lah ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi sebenarnya kalau sekarang berarti kan udah mengalami berbagai generasi nih. Yang tadi tuh udah disebutin aplikasi-aplikasinya dan lain-lain kayak gitu. Nah itu apa sih Kak perbedaannya? Kayak sekarang tuh tantangannya apa kalau jadi musisi solois? Yang kakak rasain deh.
1: Sekarang ya tantangannya harus serba bisa sih.
0: Iya, oke, oke.
1: Karena musisi sekarang itu gak cuman nulis lirik, gak cuman mikirin musiknya mau gimana.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mikirin juga strategi promonya, terus branding selfnya,
0: okay,
1: kontennya juga.
0: Itu kakak lakuin sendiri? Wow.
1: Semua aku keluarin dari otak, aku minta sama tim yang bagian tag konten, aku okay, pengen konsepnya gini. Timeline juga, aku juga menyesuaikan sama tim, aku pengen timelinenya sekian, gini, gitu. Okay. Dan itu aku lakukan tiap bulan sih, evaluasi.
0: Oke, okay, tapi kakak kalau dalam proses menulis di solo ini, itu biasanya dikerjainnya sendiri apa dibantuin sama rekan mungkin gitu atau partner gitu?
1: Gak ada sih.
0: Beneran sendiri Kak?
1: Beneran sendiri.
0: Wow, beneran sendiri.
1: Aku beneran sendiri.
0: Oh gitu ya, berarti semua itu di luar dari musik juga dilakukan sendiri, itu musiknya juga sendiri. Emang gak pusing ya Kak kalau kayak gitu Kak?
1: Kalau aku mungkin tipe-tipe yang gini ya, karena aku kan juga nulis buku, ya jadi setiap mau nulis buku itu kan suka terbiasa bikin struktur ya, bikin kerangka gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku setiap melakukan karya apapun nih yang mau dikeluarin atau plan-plan apapun, aku tuh bikin kerangkanya gitu.
0: Nulis buku ada cerita baru lagi nih, ini nulis buku nih maksudnya apa nih Kak? Jadi nulis selain jadi musisi solois.
1: Aku penulis.
0: Oh penulis juga ternyata ya. Boleh ceritain Kak itu kayak gimana Kak? Kok bisa sih? Kayak tiba-tiba ada jadi penulis juga. Ya mungkin basicnya emang kayaknya penulis aja kali ya. Medianya bisa di musik, bisa di buku gitu. Itu boleh ceritain dulu Kak, kenapa kok tiba-tiba jadi penulis nih? Tiba-tiba nih?
1: Sebenarnya berjalannya tuh di musik dulu. Tapi untuk karir aku penulis dulu.
0: Oh gitu?
1: Iya, aku buku dulu gitu. Dan nama Dea Syara ini sebenarnya nama pena gitu loh Kak.
0: Nama pena? Nama pena itu apa kamu maksudnya?
1: Nama pena itu nama yang ada
0: nama
1: di buku.
0: Nama brand ya?
1: Nama yang ada di buku.
0: Oh
1: jadi,
0: gitu?
1: Jadi kalau kita, misalnya kita ada buku tuh suka ada karya siapa, itu karya Dea Syara. Aku pakai nama yang itu, Dea Syara itu.
0: Kayaknya Rama ketahuan gak pernah baca buku banget ya teman bro dua. Maaf ya Kak ya, namanya juga kepo dan belajar gitu. Siapa tahu ada teman pro dua yang gak tahu juga kan. Tapi pas waktu akhirnya memutuskan menjadi solois itu Kak, itu proses mungkin apa ya sebutannya ya, kayak ceknya, check and balance-nya itu biasanya kemana Kak? Kayak lagu ini tuh enak gak sih gitu? Itu ke teman-teman sekitar Kak atau mungkin seperti apa biasanya?
1: Oh aku ke teman-teman deket sih,
0: okay,
1: yang biasa terkoneksi sama aku setiap hari gitu ya, gitu. Dan aku lebih ke, karena circleku itu gak semua musisi gitu ya, gak semua orang-orang musik. Jadi aku lebih believe ke mereka gitu, kayak misalnya tolong dong dengerin, ini kan gimana nih?
0: Oke. Okay.
1: Sebagai seorang yang nggak paham musik gitu.
0: Iya, awam lah ya.
1: Awam gitu. Lah ya gitu sama musik. Itu sih aku minta pendapat mereka.
0: Nyari pendapatnya ke orang-orang yang nggak ngerti teknis ya. Jadi kayak cuman opininya antara enak dan nggak enak aja gitu ya. Oke oh, gitu ya kayak. Tapi sejauh ini kan single nih ya. Ini sebenarnya akan jauh nggak sih? Akan ada EP kah? Akan ada album kah? Itu seperti apa?
1: Sejauh ini udah ada sedang pengerjaan lagu kedua juga. Keren. Jadi kayaknya bakal lanjut terus deh ini.
0: Okay,
1: bakal berjalan terus.
0: Berarti sebagai musisi ini akan beneran diseriusin ya kak ya?
1: Iya.
0: Oke teman berdua, tadi kan kita lagi ngobrol juga ya. Dan tadi udah sempat di sounding juga. Kalau misalkan Kak Ara ini nih bahkan sudah merilis sebuah single gitu ya, berjudul Tanpa Album. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam lagi teman Pro 2, kali ini kamu akan ditemenin dulu sama lagunya Adrian Khalif dengan judulnya Kesimpulan di Malam Hari Ini. So enjoy ya.

0: masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music Planner ya teman Pro 2. Untuk kamu yang ketinggalan pada malam hari ini, Rama lagi ngobrol sama salah satu musisi solois yang baru saja merilis sebuah singlenya berjudul Tanpa Judul. Itu sebenarnya kalau diulang lagi emang agak klise, agak paradoks ya teman Pro 2. Judulnya Tanpa Judul bersama Kak Dea Syara ya. Panggilannya katanya Kak Ara aja, kirain dipanggilnya Dea. Oke. Tapi Kak, kita bahas seputar Tanpa Judul dulu. Mungkin boleh kasih tahu ke teman Pro 2. Sebenarnya karena Tanpa Judul ini kita beneran enggak punya bayangan nih. Gimana cara Kakak menjelaskan Tanpa Judul ini lagunya tuh tentang apa gitu, supaya nanti teman Pro 2 boleh deh kita dengerin gitu.
1: Oke. Lagunya itu tentang menerima luka.
0: Oke. Okay.
1: Dan mencoba berdamai dengan diri sendiri sih.
0: Oke. Okay. Itu awalnya dari mana, Kak? Dari pengalaman pribadi kah? Atau kayaknya, mungkin ada kejadian spesifik gitu yang mungkin memantik itu?
1: Semua tulisanku karya pribadi sih.
0: Okay.
1: Pengalaman pribadi maksudnya, pengalaman pribadi.
0: Oke, oke, oke. Jadi pengalamannya tentang luka dan penerimaan gitulah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan secara kayak proses recordingnya sendiri, ini kan katanya dikerjainnya di Good Luck Studio nih. Kita tadi sempat ngobrolin. Itu gimana, Kak, proses rekamannya di sana?
1: Proses rekamannya karena memang udah lama juga gitu ya. Maksudnya kerja bareng sama Ayudis.
0: Okay.
1: Gitu, dari Good Luck Studio. Jadi proses rekamannya hangat sih, cukup hangat. Okay. Dan gak banyak yang gimana-gimana gitu. Okay. Karena Ayudis orangnya welcome banget.
0: Oke.
1: Ini lagunya mau diapain, mau gini-gini. Oke. Okay.
0: Jadi kita semuanya based on permintaan ke arah aja lah ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalkan dari Tanpa Judul ini sendiri tuh, sebenarnya lagu ini udah dikerjain berapa lama, Kak? Secara rentan waktu.
1: Rekamannya atau pembuatannya nih?
0: Keseluruhan.
1: Keseluruhan, oke. Okay. Kalau lagu sendiri sih jadinya cuman gak nyampe 1 jam ya.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya itu lagu jadi 15 menitan.
0: Oh ya? Kok bisa sih? Kok bisa sih bikin lagu secepat itu?
1: Iya, aku waktu yang kemarin itu juga sama. Begitu kita ngobrol sama yang sebelumnya. Dan itu memang begitu. Aku kalau bikin lagu emang termasuk cepat.
0: Oke.
1: Okay. Karena memang bikin lagunya nunggu mood.
0: Oke, okay, tapi sekalinya ada mood itu langsung cepet gitu ya?
1: Ya, langsung jadi.
0: Tapi gitu, dari pertama kali nge-capture lagu itu atau aransemen lagu itu, itu ada perubahan yang signifikan gak sih ke dalam bentuk yang sekarang gitu yang udah dirilis?
1: Oh ada.
0: Oh
1: pasti
0: banyak.
1: Ada. Jadi dari lagu ini jadi itu 1 bulan kemudian aku masukin ke rekaman,
0: okay,
1: ya ke Good Luck Studio, dan seminggu sebelum masuk ke Good Luck Studio itu ada yang aku rubah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Beberapa ada yang aku rubah, enggak dirubah semua sih. Maksudnya okay, biar lebih kerasa nyaman aja gitu.
0: Oke, okay, berarti termasuknya cepet banget gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan dari Tanpa Judul sendiri kan, kalau tadi aku baca dari press release-nya gitu ya, itu katanya kan emang yang tadi Kakak sebutin juga, ini sebenarnya tentang belajar menerima luka, terus kayak melepaskan masa lalu, berdamai sama diri sendiri.
1: Betul.
0: Cuman kalau boleh tahu nih, Kak, pengalaman itu datangnya dari apa?
1: Oke. Okay.
0: Apakah ini dari kayak pengalaman pribadi kah gitu?
1: Pengalaman pribadi sih, tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat liriknya ya, secara liriknya ini sebenarnya nggak cuman untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Ini tuh lebih kayak ke entah kita pernah kecewa dengan sahabat, kita kecewa dengan mungkin kerabat gitu, okay, orang-orang terdekat kita lah gitu.
0: Oke, okay, jadi konteks pemaknaannya tergantung pendengarnya aja gitu ya, mengartikannya seperti apa gitu.
1: Betul.
0: Tapi Kak, kalau misalkan teman Pro 2 baru pertama kali mendengarkan Kak Dea Syara, itu sebenarnya apa sih rasa atau mungkin deskripsi yang pengen Kakak dapetin dari pendengar? Misalkan kayak ngedengar Dea Syara tuh rasanya kalem, rasanya tenang gitu. Tapi kalau dari POV Kakak sendiri itu seperti apa?
1: Aku pengen mereka ngerasa nyaman dan jujur aja sih soal perasaan gitu. Sekarang aku tuh pengen mereka yang dengar karyaku, entah itu di buku atau di lagu, gitu, mereka tuh kayak punya gambaran untuk dapetin semangat yang baru gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Gitu ya. Tapi sebenarnya Kak, kalau misalkan secara referensi sendiri, itu musisi favorit Kakak siapa?
1: sampai detik ini ya. Mm-mm. Dari luar apa dalam nih?
0: Woi, dua-duanya dong.
1: Dua-duanya, oke. Okay. Kalau dari luar negeri, Enrique Iglesias sih masih.
0: Enrique Iglesias?
1: Iya. Yeah.
0: Itu bukannya dari Spanyol?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Itu
1: King,
0: kan salah
1: King
0: satu
1: of lagu. Of Latin.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Oh, kok bisa kesana, Kak? Jauh banget.
1: Awalnya sih karena kakek dulu fans berat ya.
0: Okay.
1: Michael Jackson kayak gitu, kayak oh. Enrique Iglesias itu. Dan setelah aku baca biografinya, ternyata Enrique Iglesias itu selalu menulis lagunya semua tuh sendiri dan berdasarkan kisah hidup dia gitu.
0: Okay.
1: Nah, aku pengen banget tuh punya perjalanan begitu sampai bercerita-cerita itu berepisode-episode gitu.
0: Okay.
1: Cuma lewat lagu itu.
0: Cuman Rama sih jujur nggak expect ya, mengingat kalau misalkan nggak dengar Enrique Iglesias itu kan emang kayaknya asosiasinya berdansa gitu.
1: Betul.
0: Sedangkan ini kan lagunya cenderung kayak kalem, cenderung lebih tenang gitu. Itu berarti pengaruhnya dari kakek itu sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, gitu ya, bisa sejomplang itu ya ternyata.
1: Bisa.
0: Oke, okay, tapi kalau misalkan dari musisi lokalnya sendiri, kakak mengidolakan siapa?
1: Chrisya sih sampai sekarang.
0: Oke, okay. Itu kenapa? Kalau boleh tahu?
1: Tetap ya, penguatan lirik terus karakter vokal tuh kayak nyampe aja gitu.
0: Oke. Okay,
1: sama okay. Kayak aku seneng sama Enrique Iglesias itu, aku tuh gak tahu kenapa aku kalau dengerin lagu tuh aku selalu perhatiin ke liriknya dulu gitu. Maksudnya biar ketika aku denger tuh relate.
0: Enrique Iglesias kan bahasanya Latin ya kan?
1: Kan bisa kita translate kan.
0: Kirain mengerti bahasa Espanyola. Kirain ya, takut ya. Tapi oh berarti bisa segitunya ya. Maksudnya dari referensi, karena biasanya kalau misalkan ada musisi gitu merilis sebuah single atau merilis sebuah lagu, biasanya dia tetap ada preference dari musisi idolanya gitu. Jadi ini lumayan jomplang juga. Kenapa bisa gitu, Kak? Apakah emang karena ya udah suka aja dan kayak karya sendiri ya karya sendiri? Itu seperti apa?
1: Sebenarnya sih nggak jomplang banget loh, Kak. Karena karya Enrique Iglesias itu banyak banget yang
0: ballad.
1: Musiknya ballad.
0: Oke. Okay.
1: Banyak banget.
0: Mungkin karena yang terkenalnya dansa kali ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Karena aku dengar semuanya, jadi banyak tuh yang tentang family, tentang pasangan, tentang anak, itu banyak itu.
0: Oke.
1: Mungkin dari situ sih.
0: Tapi dari keseluruhan lirik di lagu tanpa judul sendiri, Kak, kakak mau pointing yang mana? Favorit kakak yang mana dan kenapa? Boleh nggak dielaborasi ke teman Pro 2?
1: Oke, dari lagu tanpa judul ini sebenarnya untuk mengungkapkan sekecewa itu. Kita pernah sekecewa itu, kita pernah sesakit itu, seperih itu, tapi kok capek ya. Jadi ya udah kita lupain, maksudnya okay. Kita mulai berdamai dengan situasi yang sekarang, kondisi okay. Yang sekarang gitu. Makanya di situ aku tulis, aku tidak marah.
0: Iya, itu bagian catchy-nya ya. Jadi teman Prodo nanti kita setelah ini bakalan ngedengerin langsung ya. Kak Ara bakalan nyanyi lagunya tanpa judul. Tapi kita lanjutin ngobrol dulu ya, Kak. Tapi kalau menurut Kak Diasyara sendiri, kira-kira apa sih tantangan ngebuat lagu ini? Ada gak sih kayak mungkin writer's block gitu? Kayak, aduh enggak lagi, ini ganti lagi, ini kurang lagi, itu... Okay. Biasanya berdebat di kepalanya seperti apa, Kak?
1: Fun fact-nya, tanpa judul ini sebenarnya puisi yang udah terbit di bukuku sebelumnya.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bulan Februari, kalau nggak salah, bulan Februari itu ada satu event antologi gitu. Dan sama penerbit buku aku itu, aku ikutan. Okay. Dan temanya tuh tentang berdamai dengan diri sendiri.
0: Okay.
1: Jadi itu spontan. Judulnya memang tanpa judul. Kenapa aku bilang tanpa judul? Karena ya udah, kamu tuh udah segitu nggak berartinya. Jadi cukup lah gitu.
0: Oke. Okay. Kok bisa, tapi bisa sampai kepikiran seperti itu tuh kenapa, Kak? Maksudnya kayak kamu itu gak cukup, itu maksudnya kenapa bisa seperti itu?
1: Karena iya udah, kalau misalnya nginget-nginget kamu yang pernah ngecewain aku, yang pernah bikin aku segininya, jadi kayak capek banget gitu.
0: Oke, berarti ini sebenarnya tentang masa lalu lah ya, pasangan yang lalu ya. Emang kadang-kadang mantan teman berdua suka begitu ya. Suka jahat.
1: Fun fact-nya enggak pasangan sih kalau aku pribadi ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, tapi mungkin kalau pendengar ada yang relate sama pasangan boleh.
0: Nah, Rama tuh justru menangkapnya itu sebagai kayak pasangan. Ini pasangan gitu. Yeah. Oh ternyata enggak ya?
1: Tidak.
0: Oh ini dari lingkungan kayak mungkin sekitaran dan pertemanan aja gitu?
1: Betul.
0: Oh ternyata kecewa datangnya bisa dari mana aja ya teman berdua?
1: Betul sekali.
0: Gak cuma dari pasangan, jadi hati-hati ya. Tapi Kak, apakah nanti kedepannya secara musikal nih, secara aransemen akan seperti ini juga? Kita kalau misalkan sebagai pendengar baru akan expect Kak Dia Syara nih lagunya akan seperti ini terus. Apakah akan ada lebih upbeat lagi? Itu kayak gimana sih Kak?
1: Kalau warna musiknya pasti gak jauh-jauh ya bakal begini gitu. Karena udah jadi karakter, mungkin aku juga nyaman di warna musik yang begini gitu.
0: Okay.
1: Tapi ada sedikit bocoran juga sih, bakal ada yang upbeat mungkin. Okay. Ya tadi Kak Rama bilang gitu, agak jomplang banget sukanya Enric kok lagunya begini. Nah itu akhirnya aku tercetus kayak awal tahun kali ya, kita keluarin yang EDM.
0: Oh iya, bisa pakai gitu juga?
1: Iya.
0: Wah udah. Itu bakalan seru banget sih.
1: Dan itu udah jadi set plan, jadi...
0: Oh udah gak?
1: Wah, keren. Semoga terrealisasi dengan baik.
0: Oke. Tapi BTW pendapat seputar tadi itu ini doang ya. Itu pendapat apa, first impression gitu. Jadi bukan berarti harus bikin yang upbeat juga sih Kak, maksudnya. Tapi kalau Kakak sendiri, kalau misalkan harus menggambarkan Kak Dia Syara dalam 3 kata Kak, biasanya apa?
1: Aku? Ceria.
0: Ceria?
1: Aku pribadi ya? Ceria, kuat.
0: Kuat.
1: Apa? Satu
0: ceria,
1: lagi.
0: Ceria, kuat, yang ada di kepala apa?
1: Yang ada di kepala. Ceria, kuat, dan apa adanya.
0: Apa adanya, oke. Okay. Ceria, kuat, dan apa adanya. Tapi secara kayak misalkan penulisan lirika, apakah ini akan semuanya beneran kayak jadi diary-nya kakak gitu? Kayak misalkan tadi, ini ceritanya tentang kayak kekecewaan gitu ya terhadap sekitar, bisa apa aja gitu. Nah, kedepannya tuh akan seperti ini juga, bakal nge-capture kesedihan-kesedihan atau mungkin di-capture yang senang-senangnya juga gitu. Itu bakalan seperti apa, Kak?
1: Aku lebih banyak ke kayak pengen kasih semangat baru sih buat orang-orang yang dengar lagu-lagu aku nanti. Okay. Berikutnya pun gitu. Jadi kayaknya gak mau yang sedih-sedih ya.
0: Oke.
1: Karena aku pengen kayak berikan nuansa yang, oh iya ternyata kita harus begini, kita harus begini gitu.
0: Oke, tapi kenapa tanpa judul dijadikan sebagai sebuah apa ya, ini perkenalan gitu. Itu alasannya ada gak sih Kak?
1: Ada sih.
0: Itu apa?
1: Karena apa ya, mungkin beberapa ceritaku mungkin yang udah kenal aku sebagai penulis ya, sebagai Dia Syara itu tahu di dalam ceritaku itu ceritanya tuh semua tuh yang mengandung bawang gitu. Jadi ketika aku mengeluarkan karya di musik, aku pengen orang-orang tuh mengenal Syara, oh iya aku udah sampai di titik yang sudah nyaman, sudah baik-baik saja gitu.
0: Tapi Kak, jadi ada pertanyaan lagi nih di kepala. Apa sih Kak bedanya Kak Dia Syara sebagai musisi solois tapi sama sebagai penulis buku? Itu biasanya bedanya apa?
1: Bedanya mungkin kalau yang di penulis itu ya, Dia Syara yang di dalam buku itu dia masih bercerita tentang perjalanan hidupnya. Tapi kalau Dia Syara yang di dalam musik itu dia yang sudah dia sudah punya sesuatu yang baru dengan semangat yang baru gitulah.
0: Oke, bisa seperti itu ya.
1: Iya.
0: jadi kayak bikin dua ruang sendiri.
1: Dua ruang sendiri,
0: dan
1: betul.
0: Dan kelihatannya menyenangkan sekali ya punya dua ruang kayak gitu, karena jujur saya enggak bisa nulis, Kak.
1: Aman.
0: jadi kayak bisanya main gitarnya aja, main musiknya aja. Kalau nulis sih kayaknya enggak punya kemampuan ya gitu. Tapi kalau boleh tahu Kak, biasanya proses untuk menjadi penulis itu sendiri, apapun medianya, itu tuh datangnya dari mana? Karena emang ya udah dibiasakan aja, atau mungkin ikutan kelas gitu? Itu ada triggernya gak sih awalnya?
1: Gak ada sih. Aku tuh emang dari dulu tuh orangnya susah bercerita sama orang lain gitu kan.
0: Oh.
1: Jadi memang dari dulu media menulis itu adalah media sebagai tempat aku buat bercerita gitu.
0: Oke. Berarti kakak bisa klaim diri kakak seorang introvert gak?
1: introvert, gak terlalu introvert juga, tapi introvert kali ya, itu tuh gimana?
0: Soalnya biasanya kadang-kadang juga ada beberapa temanku yang mungkin emang sangat-sangat introvert, dia juga melakukan pola yang sama, karena mungkin tidak bisa menyampaikan secara komunikasi, jadi kayak penulisan adalah opsi yang terbaik gitu bagi dia, dan ya gak apa-apa, bagus gitu kan, siapa tahu bisa jadi penulis yang hebat gitu. Oke kak, kali ini kita masuk ke sesi disordered, tadi udah dikasih tahu ya, tapi belum sama sekali tahu nih kira-kira pilihannya apa aja. Nih kak, kakak lebih prefer menulis lagu saat bahagia atau menulis lagu saat sedih?
1: Menulis lagu saat bahagia.
0: Kenapa tuh? Boleh dijelasin ke teman bro dua?
1: Karena udahlah cukup sedih-sedihannya.
0: Oke. Okay.
1: Sesimpel itu sih. Karena nanyanya di waktu yang sekarang, jadi aku jawab itu.
0: Oke. tapi sebenarnya menulis sedih juga seru-seru aja ya, cuma kayak aja. Sedih gitu. Iya. Tapi oke. Itu ya teman berdua. Lanjut lagi kak, pertanyaan yang kedua. Lirik yang sederhana dan straight to the point, atau mungkin liriknya lebih ke arah yang puitis dan banyak metaforanya. Kakak pilih yang mana biasanya?
1: Aku lirik yang puitis banyak metaforanya sih.
0: Oke, kenapa kak biasanya?
1: Karena aku orangnya sulit untuk mengungkapkan secara jelas gitu, kayak aku tidak suka. Gitu enggak bisa. Jadi kayak jadi gini, gimana kalau misalnya gini-gini.
0: Oke. Okay. Tapi hal-hal kayak gitu tuh biasanya mempengaruhi proses komunikasinya enggak sih, Kak?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak.
0: Karena kan mungkin dengan metafora kita harus lebih mengerti lagi ini maksudnya apa ya gitu.
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Mungkin karena aku terbiasa itu kali ya nulis itu
0: kan
1: nyusun-nyusun kata-kata gitu.
0: Oke. Lalu lanjut lagi yang ketiga nih teman pro 2. Misalkan ada lagu untuk menemani orang yang sedang patah hati, atau lagu untuk menemani orang yang sedang jatuh cinta. Balik lagi nih, tapi POV-nya pendengar.
1: Oke, POV nih. Menemani orang sedang jatuh cinta sih.
0: Oke.
1: Vibes-nya.
0: Oke, berarti pengennya senang-senang ya sebenarnya ya. Oke. Lanjut lagi kak. Tampil di panggung kecil, tapi crowd-nya intim gitu ya, komunikasinya beneran seru gitu. Atau di panggung besar, ribuan penontonnya, tapi ya namanya juga panggung besar gitu ya, kita agak susah gitu biasanya untuk mendapat perhatian gitu. Pilihan yang mana kak?
1: Panggung kecil tapi intim sih.
0: Oke, kenapa kayak seperti itu?
1: Karena aku memang sulit bercerita untuk sama orang, tapi kalau ngobrol sama orang itu aku suka, aku senang.
0: Oke.
1: Itu sih, sesimpel itu aja sih.
0: Tapi beneran kak, makin kelihatan introvertnya itu. Biasanya kan orang-orang introvert gak mau di tempat-tempat rame gitu ya.
1: Iya.
0: Dia lebih pengen obrolan yang emang intim aja gitu. Lanjut lagi nih. Okay. Pendengar bilang suara kakak bagus, atau pendengar bilang lagu kakak relate sama mereka?
1: Pendengar bilang lagu aku relate sama mereka.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi gak apa-apa kalau misalkan ada orang yang bilang suaranya jelek, tapi lagunya relate.
1: Iya.
0: Oh gitu. Oke. Kenapa? Kenapa kayak gitu kak?
1: Karena aku tuh memang buat aku setiap karya itu butuh kejujuran ya.
0: Oke.
1: Itu sih kuncinya itu. Jadi aku pengen mereka juga sejujur itu gitu menerima karya aku gitu.
0: Oke. Itu ya teman pro 2. Semoga kamu suka juga sama lagunya. Terus lanjut lagi kak.
1: Siap.
0: Kembali ke masa lalu untuk memperbaiki satu kesalahan, atau melihat ke masa depan untuk tahu keputusan kakak itu benar gak sih sekarang gitu.
1: Oh ke masa depan.
0: Oh ke masa depan, yeah. Kenapa seperti itu kak?
1: Aku tipe orang yang tidak mau balik.
0: Oke.
1: Mungkin beda-beda ya orang keinginannya beda-beda gitu.
0: Iya, that's why kan ada pilihan kan.
1: Betul.
0: Kenapa pengennya ke depan kak? Karena emang ngelihat ke belakang sakit banget gitu pengalamannya.
1: Karena kalau aku ngelihat ke belakang aku di acara yang sekarang nggak ada kayaknya.
0: Oke. Kita nggak ke situ ya kak ya?
1: Nggak ke situ.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir kak.
1: Oke.
0: Mengulang satu momen indah di masa lalu, atau melihat satu momen di masa depan? Itu susah nih. Mengulang satu momen indah di masa lalu, atau melihat satu momen, nggak tahu konteksnya apa, tapi di masa depan.
1: Mengulang satu momen di masa lalu.
0: Mengulang satu momen di masa
1: lalu. Di masa yang sekarang aku tambahin deh.
0: Gak bisa. Pilihannya kan emang sulit kak. Berarti yang mana nih jadinya nih?
1: Mengulang kesalahan di masa lalu sih. Okay, satu kesalahan okay. di masa lalu.
0: Oke. Itu ya teman Pro 2 jawabannya. Tapi Kak, kira-kira apa yang bisa kita expect ke depannya? Adakah mungkin Instagram atau mungkin sosial media atau mungkin kita bisa dengerinnya di mana? Boleh kok disebutin aja kayak Spotify dan lain-lain itu.
1: Oh, bang. Lagunya. Ya. Oke, lagunya sudah ada di seluruh DSP.
0: Oke. Okay.
1: Ada di Spotify juga, okay. di YouTube Music, di YouTube, terus di Apple Music juga ada. Dan lain-lainnya.
0: Oke, okay. Instagramnya boleh kak apa? At apa nih?
1: At deasyara.prima.
0: Di TikTok?
1: Sama semua.
0: Oh semuanya sama.
1: Semua at sama.
0: deasyara.prima. Oke, okay. Terima kasih kak udah mau ngobrol pada malam hari ini. Yang cukup sama-sama. Sebentar ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena Kak Deasyara pada malam hari ini tentunya akan menyanyikan lagu dia. Itu berjudul Tanpa Judul. Kira-kira udah siap belum nih Kak? Saya persiapkan dulu nih di malam hari ini. Jadi ya teman Pro 2, terima kasih juga udah mendengarkan pada malam hari ini, udah mendengarkan musik benar di malam hari ini. Semoga tentunya bisa membantu kamu memperluas jaringan pendengar. Dan untuk teman Pro 2, semoga juga kamu dapat insight terbaru seputar hasanah music yang ada di Provinsi Banten ya teman Pro 2. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini. Ada Bang Agung dan juga Bang Alfi gitu ya. Kalau misalkan teman Pro 2 kamu kepo sama musicpreneur, boleh follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan musicpreneur akan hadir setiap jam 8 malam di hari Jumat ya. Dan jangan lupa juga tadi untuk follow semua Instagram, semua sosial medianya di deasyara.prima ya teman Pro 2. Udah siap kak kira-kira di malam hari ini untuk bernyanyi kah?
1: Sudah.
0: Oke, jadi teman Pro 2 Tanpa Judul by Kak Deasyara akan menemani kamu di malam hari ini. So, enjoy ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan kalau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita. Ada satu nasihat yang sering banget muncul ketika membicarakan masa depan. Itu adalah mengejar passion. Kedengarannya sih keren ya, tapi realitanya kompleks banget teman Pro 2. Passion emang bisa jadi sumber motivasi. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang disukai, proses belajar tuh bisa kerasa lebih menarik. Dan seseorang mungkin lebih rela kali ya menghabiskan waktu untuk meningkatkan kemampuannya. Tapi passion tuh gak selalu otomatis menjadi pekerjaan yang

menghasilkan uang, teman Pro 2. Ada hobi yang lebih menyenangkan ketika tetap menjadi hobi aja. Ada passion yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa jadi sumber penghasilan. Dan ada pekerjaan yang awalnya nggak disukain sama sekali, tapi ternyata ngasih pengalaman, ngasih networking, dan juga ngasih kemampuan yang akhirnya membuka kesempatan baru. Karena itu, hidup tuh nggak harus selalu memilih antara passion dan juga pekerjaan. Kadang, seseorang tuh bisa bekerja untuk mendapatkan stabilitas sambil perlahan membangun sesuatu yang emang dia sukain. Yang menariknya, teman Pro 2, passion juga bisa berubah. Hal yang sangat kita suka di umur 18 tahun belum tentu tuh menjadi hal yang sama ketika kita umur 25. Begitu juga sebaliknya ya. Itu bukan berarti kita nggak konsisten sama sekali, teman Pro 2. Manusia tuh emang berkembang. Minatnya berubah, prioritasnya berubah, kondisi hidup juga berubah. Yang penting tuh bukan memaksa diri mempertahankan versi lama hanya karena pernah mengatakan ingin melakukan sesuatu ya. Jadi passion boleh jadi kompas, tapi rekening juga tetap butuh arah ya. Dan ya butuh arah perjalanan juga sih, teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita yang masih sangat panjang ini, kali ini Rama mendapati sebuah request ya dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Perunggu yang Biarkan Ia Tumbuh. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit di malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin satu lagunya Kunto Aji ya, berjudul Rehat di Malam hari ini. Dan kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar hidup yang sangat sulit diprediksi. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya kali ya. Ada konsep dalam psikologi dan ilmu kognitif yang menarik juga nih teman Pro 2, itu berkaitan dengan cara manusia membayangkan masa depan. Peneliti menyebutnya sebagai prospection, yaitu adalah kemampuan mental untuk membayangkan kemungkinan kejadian di masa depan. Nah, menariknya, manusia memang biasanya membayangkan masa depan, tapi prediksi tersebut nggak selalu akurat ya. Nah, penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa ketika membayangkan masa depan, manusia tuh sering menggunakan pengalaman masa lalu sebagai bahan untuk membangun skenario. Artinya, gambaran mengenai masa depan bukanlah rekaman masa depan yang sebenarnya ya, tapi adalah konstruksi mental berdasarkan informasi yang udah kita punya. Itulah sebabnya, sesuatu yang kita pikirkan akan kerasa sangat menyenangkan, itu ternyata bisa kerasa biasa aja ketika benar-benar terjadi. Begitu pula, sesuatu yang awalnya kita takutkan ternyata gak seburuk yang kita bayangkan ya. Kalau kita lihat lagi, mengacu dari penelitian mengenai effective forecasting, juga menunjukkan bahwa manusia tuh bisa keliru memperkirakan seberapa kuat dan berapa lama sih emosi yang akan muncul setelah sebuah kejadian. Jadi, kalau teman Pro 2 pernah membuat prediksi mengenai sebuah masa depan, ternyata realitanya berbeda jauh, itu bukan sesuatu yang aneh ya. Emang otak manusia itu dirancang untuk memperkirakan masa depan, tapi bukan untuk mengetahui masa depan secara sempurna. Dan mungkin justru itu yang membuat perjalanan hidup jadi agak menarik kali ya, karena kita nggak sedang membaca spoiler, kita sedang menjalani ceritanya. Jangan terlalu percaya pada prediksi yang dibuat sama kepala sendiri teman Pro 2. Masa depan tuh belum tentu seburuk yang kita bayangkan dan belum tentu juga persis seperti apa yang kita rencanakan. Oke? Okay?

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya pembahasan kita. Salah satu hal menarik dalam perjalanan hidup adalah kesempatan tuh gak selalu datang dengan label besar bertuliskan kayak kesempatan emas gitu ya. Kadang emang bentuknya justru kayak pekerjaan-pekerjaan kecil, proyek yang awalnya dianggap biasa aja, pertemuan dengan orang baru, tawaran-tawaran atau offering yang sebenarnya gak terlalu menarik, dan kegiatan yang awalnya itu cuma dilakukan karena penasaran aja. Baru beberapa tahun kemudian kita sadar bahwa pengalaman kecil tersebut tuh biasanya membuka pintu berikutnya ya. Bukan berarti semua kesempatan tuh harus diterima, teman Pro 2, justru kemampuan untuk memilih itu menjadi penting banget. Tapi ada perbedaan juga nih antara menolak sesuatu karena emang gak sesuai prinsip dan tujuan dengan menolak sesuatu hanya karena hasilnya belum kelihatan. Anak muda tuh sering berada dalam situasi seperti ini ya teman Pro 2, termasuk juga Rama nih. Karena kita biasanya terbiasa dengan hasil cepat, sesuatu yang belum langsung memberikan manfaat tuh kadang dianggap gak berguna kali ya. Padahal beberapa hal itu membutuhkan proses juga. Networking tuh gak selalu langsung menghasilkan pekerjaan. Belajar skill juga gak langsung menghasilkan uang, dan pengalaman tuh gak selalu langsung menghasilkan jabatan. Ada banyak investasi dalam hidup yang hasilnya baru kelihatan setelah waktunya cukup panjang ya. Jadi hidup emang gak bisa diprediksi, tapi kita bisa memperbesar nih kemungkinan datangnya kesempatan untuk tetap mencoba, untuk tetap belajar, ketemu orang, atau mungkin membuka ruang buat pengalaman baru. Jadi jangan buru-buru membuang satu halaman hanya karena kamu belum tahu cerita akhirnya ya teman Pro 2.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu 4 jam di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan dari awal sampai akhir kita ngobrolin seputar hidup yang gak bisa diprediksi. Jadi kita kembali lagi kali ya ke niat awal. Karena we never know, kita gak pernah tahu siapa yang akan kita temuin di tahun depan. Kita gak pernah tahu pekerjaan apa yang bakalan kita jalan nanti. Kita juga gak pernah tahu kota mana yang bakal menjadi tempat tinggal kita. Dan kita juga gak pernah tahu nih keputusan-keputusan kecil hari ini tuh menghasilkan apa di beberapa tahun mendatang. Dan emang sebagian kepastian itu tentunya menakutkan ya. Tapi di sisi lain, yang sering kita lupa lihat juga, kalau kita benar-benar gak tahu masa depan, berarti cerita hidup kita belum selesai ya teman Pro 2. Masih ada ruang buat berubah pikiran, masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada kemungkinan untuk ketemu orang baru. Dan kita juga gak membutuhkan peta yang menunjukkan seluruh perjalanan ya. Yang kita butuhkan mungkin cukup informasi untuk menentukan langkah berikutnya bakalan kayak gimana. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih udah menemani. Dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Inspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang

bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya.

Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air.

Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

mendekatnya dan kau jaga selalu, namun cinta.

عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa, tapi doa masalah karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu memuji Allah dalam segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang menwakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merubah doa tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan alhamdulillah, apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalu du'a, du'a yang terbaik, du'a yang tersempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita masuk kepada du'a memohon, yang disebutkan oleh ulama du'a mas

adalah doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk kepada jalannya lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajar hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi
yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkannya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatihah. Tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah. Dan wajib kita segera ikut ruku' bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-salihah,
untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku, Alia.
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nando Putra. Informasi pertama, Taman Pradua, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik. Kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara.

Kabar selanjutnya datang dari ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu yang melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026. Dejan dan Apriani menang atas kompatriot Bagas Maulana Indah Cahya Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, dan 21-13.

0: Dan informasi selanjutnya, Taman Pradua, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di sektor jasa keuangan telah memasuki tahap baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria dalam OJK Nation Day 2026. Ia menuturkan Taman Pradua kehadiran agentic AI memungkinkan sistem AI mengambil keputusan secara lebih mandiri. Kemampuan tersebut bahkan mencakup pelaksanaan proses transaksi. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy Motor, saya gue Nanda Putra, bisa nemenin kamu lagi nih di weekend tanggal 29 Agustus ya 2026. Tanggal-tanggal tua tapi ini weekend. Ada yang masih liburan gak nih tanggal tua tapi weekend? Atau udah stay di rumah aja deh? Karena biasanya kalau tanggal tua kan tahu sendiri lah ya, tahun pro 2, kayaknya dompet tuh udah mulai berteriak tuh. Anyway, tahun pro 2 kita lanjut ya di segmen sepadan sama pagi tahun pro 2 kayak biasa. Untuk mengawali hari, gue bakal kasih kamu update-update informasi ringan lah ya yang cocok buat menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan tentu aja gue bakal puterin terus lagu-lagu seru, playlist-playlist yang siapa tahu bisa bikin kamu semangat ya di pagi ini buat menjalani weekend yang cerah ini. At least di pagi sekarang ya, gak tahu nih kalau siang cerah atau enggak, semoga cerah ya. Dan kamu juga boleh banget buat request lagu tahun pro 2, tinggal kirim aja requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

101,6 Pro 2 Batu Teman Terbaik Kamu Taman Pro 2. Di pagi hari ini gue mau kasih kamu update mengenai bencana alam ya yang terjadi di perbatasan Nepal dan Tibet ya di China yang sekarang lagi ramai banget ya Taman Pro 2. Dibahas ya di sosial media, di TikTok, di YouTube, di Instagram juga gitu ya. Nah jadi tahun kedua korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor ya di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet ini bertambah menjadi 584 orang ya per hari ini, tanggal 29 Agustus 2026. Selain itu sebanyak 2482 orang juga dilaporkan masih hilang teman Pro 2 ya di kedua sisi perbatasan. Dilansir dari AFP, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal ya, ini melaporkan sedikitnya ada 579 korban meninggal dunia. Sementara itu China melaporkan 5 korban jiwa ya di wilayah Tibet. Palang Merah Internasional atau Red Cross ini menyebut dampak bencana tersebut sangat-sangat parah tahun kedua. Perkiraan awal itu menunjukkan sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak. Sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan terus bertambah.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dan

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Kayak biasa Tam Radio di jam 7 nanti nih ya, bentar lagi nih, berapa detik lagi? 2 detik lagi, pas banget sekarang udah jam 7. Di Spada kan bakal ada Spada Pilih Lagu Kamu, jadi nanti kamu tinggal pantengin terus ya. Status Instagramnya, story-nya RRI Pro 2 Banten, karena disitu gue bakal kasih kamu 3 nama musisi, dan tugas kamu gampang banget, tinggal voting aja, polling aja, siapa musisi yang mau kamu puter lagunya. Dan nanti yang menang nih, musisi yang menang hasil votingnya dari kamu semua, lagunya bakal gue puterin 3 lagu tanpa jeda iklan, kayak gitu ya, tahun kedua. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira bakal ada nama siapa aja nih yang gue taruh ya di voting Pilih Lagu Kamu edisi hari ini ya, tanggal 29 Agustus. Stay tune, tahun kedua di sini aja.